0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan, dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus. Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
8: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
9: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
9: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
9: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau pas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Tungwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
16: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mekuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mekuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Nadif Basalamah. Masih ada waktunya, masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tentunya di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, pendengar, hari Jumat 14 Agustus 2026 di Indonesia diperingati sebagai Hari Pramuka, pendengar. Ya, mana peringatan ini menjadi salah satu momen untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi kepanduan sekaligus perannya dalam membentuk karakter generasi muda. Dan dari informasi yang didapatkan melalui laman Kewarnas Gerakan Pramuka, Gerakan Kepanduan di Indonesia ini telah ada sejak masa Hindia Belanda, di mana cikal bakalnya yaitu dimulai pada tahun 1912 melalui latihan sekelompok pandu di Batavia, yang mana sekarang disebut sebagai Jakarta ya. Dan kemudian dalam hal ini menjadi salah satu cabang Netherlands Pathfinders Organisation, yaitu NPO, pendengar, di mana 2 tahun kemudian cabang tersebut disahkan menjadi organisasi mandiri ya. Dan setelah itu bermunculan berbagai organisasi kepanduan berbasis agama, kebangsaan, dan daerah yang semakin memperluas gerakan kepanduan di Indonesia. Sampai sekarang, pendengar, peringatan Hari Pramuka sedang digelar begitu ya oleh beberapa sekolah, yang mana ada beberapa agenda yang dilakukan mulai dari latihan pramuka rutin, kemudian melakukan berbagai perlombaan untuk memperingati Hari Pramuka, dan beberapa juga melakukan berkemah ya, ataupun melakukan perkemahan malam sebelum Hari Pramuka. Dan juga ada beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan tentunya, pendengar, di Hari Pramuka ini. Gerakan Pramuka kemudian diperkenalkan ya, pendengar, secara resmi kepada masyarakat, yaitu pada 14 Agustus 1961 melalui penyerahan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama. Dan sejak saat itu juga, pendengar, di tanggal 14 Agustus ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pramuka, juga diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia, pastinya untuk mengenang lahir

kami. Nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, yang mana untuk hari ini nanti akan dihadirkan pada jam 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan disiarkan dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota

0: Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian menemani Anda di pagi hari ini, masih di RRI Pro 1 Madiun, pendengar. Tetaplah bersama kami sesaat lagi, pendengar. Nanti di jam 8.15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan siaran langsung dari sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personil gabungan untuk mengamankan kegiatan masyarakat di kawasan Senayan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar pada Jumat 14 Agustus 2026. Sejumlah kegiatan masyarakat juga berlangsung di Gambir melalui RI Fest dan Jambore Nasional Pramuka di Jakarta Timur. Polisi turut melakukan pengamanan terhadap beberapa aksi penyampaian pendapat di muka umum pada sejumlah lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penempatan personil disesuaikan karakteristik setiap kegiatan. Menurutnya, potensi kawasan dan kebutuhan pengamanan pada masing-masing lokasi turut menjadi pertimbangan kepolisian. Khusus kawasan Senayan, sebanyak 8.095 personil gabungan disiapkan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar Anda masih di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya pendengar, nanti di jam 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan dalam rangkaian ini pendengar, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan bahwa Polda Metro Jaya yang menyiapkan 8.095 personil gabungan, pastinya dalam hal ini untuk mengamankan kegiatan masyarakat yang berpusat di kawasan Senayan Jakarta.

Selain itu, pendengar, Polda Metro Jaya ini juga mengantisipasi peningkatan arus kendaraan di kawasan Senayan dan juga sekitarnya ya pada hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Yang mana rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila kepadatan mulai memengaruhi mobilitas masyarakat. Dan pengendara yang melintasi Senayan, Jalan Gatot Subroto, Palmerah hingga sekitar DPR MPR ini diminta untuk memperhitungkan waktu perjalanan. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas apabila pengalihan arus diperlukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas pendengar. Antisipasi dilakukan karena sejumlah kegiatan masyarakat berlangsung bersamaan yang ada di beberapa wilayah Jakarta pada hari tersebut. Dan selain di kawasan Senayan, kegiatan juga berlangsung di Gambir, Jakarta Timur, serta beberapa lokasi penyampaian pendapat di muka umum pendengar. Kita nantikan sesaat lagi pendengar, nanti akan dihadirkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang disiarkan secara langsung di Pro 1 seluruh Indonesia pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami mengajak Anda, pendengar, untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era PBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
1: Ya.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
1: Ya, selamat pagi Bang.
0: Sehat Pak?
1: Sehat, makasih.
0: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
1: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
0: iya.
1: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
0: iya.
1: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
0: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
1: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
0: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
1: Ya, tentu kita menyebut baik.
0: Ya.
1: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas.
0: Ya.
1: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu, gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun, tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
0: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
1: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan
2: hadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran, ya? Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
1: Ya, terima kasih.
2: Selamat
1: sukses
2: terus, Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
3: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
2: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
3: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
3: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi.
3: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Presiden. Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
3: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
3: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
2: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
3: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan juga fraksi berwarna hijau.
2: Iya, betul sekali.
3: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
2: Iya. Ya, Pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
3: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa, serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai.

0: MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden.

akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato

0: pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesetiaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras. mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui penetapan MPR nomor 9 MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbab, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
2: Amin.
1: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
3: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
2: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPDRI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPDRI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka Republik atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
3: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daerah tetap sama
2: putra putri terbaik bangsa,
3: keberanian,
2: persatuan,
3: kepercayaan dan keteladanan
2: remaja dari
3: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
2: Sidang Dewan
3: dan untuk menyatukan layanan yang kami perbaikan
2: dan berikan
3: kepercayaan rakyat kepada presiden dan semakin menantang kita
2: dan pemimpinnya
3: tetap sama
2: seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan
3: kedaulatan
2: kepercayaan dan
3: dari ruang sidang bersama yang terhormat
2: keberanian untuk memperbaiki
3: DPDRI mengajak
2: seluruh elemen bangsa
4: menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan
2: sebagai modal dan peserta kita keteladanan dan seluruh penyelenggara boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
5: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat.

Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sini saya enggak pernah.

0: program ini ke depan terus di
1: long weekend ya Bu ya.
2: Ya betul. Sebelum okay. kita Agustusan ya Mbak Nania.
1: Betul ya. Oke, selamat pagi okay. Bu, terima kasih banyak.
2: Ya, sama-sama.
1: Dan itu dia teman Pro 2 ya dari Ibu Christine, karena memang yang bisa merawat lingkungan ini ya cuman kita sendiri.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ali. Antara PPN, RI, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: dari program-program pemerintah, Rizky?
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sangat luar biasa sekali ya. Sejak dilantik pada Oktober lalu, 2020 capaiannya ini sesuai dengan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Capaian diantaranya tadi juga sudah saya disampaikan terkait dengan swasembada pangan, di mana juga masyarakat dipastikan terkait dengan pangannya di setiap daerah, di mana daerah juga perlu memaksimalkan terkait lumbung pangan nasional. Di mana juga pemerintah ini telah mencapai terkait dengan swasembada beras ya untuk tahun 2026 ini. Dan juga banyak kebijakan terkait dengan swasembada pangan ini yang memang didukung ini secara sistematis.
0: Dan sekarang kita ikuti langsung lanjutan daripada sidang tahunan dan juga sidang bersama DPRD dan juga DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
1: Ya, Pradita, ini yang sangat kita

0: Pradita ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
1: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ketujuh Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yang Atun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi, hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi. Banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal, akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri.

perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. ...148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini, dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan, dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka. Tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak, kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung.

Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah, naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan dan antara. Saya kira pantas ini pimpinan dan antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majlis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini

dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi.
kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung
per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya enggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin
Sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000.
tahun 2008 100.000, tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat
ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar
7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah, dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun 1 kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita
kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda, sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 0,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis, terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi
bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan
apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Agustus 1893, Perancis menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan sistem plat nomor. Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Di Amerika Serikat, plat nomor dikenal sebagai plat izin atau license plate. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya, plat nomor jumlahnya sepasang untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Plat nomor memiliki nomor seri atau plat seri, yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan yang bersangkutan, seperti warna, merek, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN, dan tentu saja nama serta alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Baru saja kita mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di gedung DPR MPR Senayan Jakarta hari ini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pendengar. Dan tentunya Madiun siang ini saya lanjutkan bersama dengan berita audio yang pastinya akan menemani Anda hingga sore nanti pendengar. Kita juga menantikan bersama-sama untuk khutbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun hari ini pendengar. Pastikan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Kami mengajak kepada diri kami sendiri dan para jamaah semuanya, selama hayat masih dikandung badan, nyawa masih bersemayam di dalam jasad kita, artinya hidup dan kehidupan masih sama-sama kita nikmati. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa itu sajalah yang akan menyelamatkan kita, tidak hanya selamat di dunia, namun selamat sampai dengan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Marilah sebagai bentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita laksanakan sholat lima waktu itu secara berjamaah. Sekali lagi, secara berjamaah di masjid atau musola di lingkungan kita masing-masing. Warka'u ma'ar rogi'in, Allah tegas, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan terutama sholat yang lima waktu itu untuk berjamaah. Kita juga masih dituntut oleh Allah untuk melaksanakan sholat itu secara khusyuk dan tawadhu. Allah dawuh dalam Quran surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasi'un. Sungguh orang-orang yang beriman itu akan beruntung apabila terdapat kekhusyukan di dalam sholatnya. Bagaimana menerjemahkan khusyuk di dalam melaksanakan sholat itu sendiri? Tentu syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Kita pilih tempat yang suci, kita harus berwudu atau bertayamum, terus kemudian kita melaksanakan semuanya itu, tahu tentang makna gerakan dan lafal yang kita ucapkan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kekhusyukan kita di dalam sholat akan tercapai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran khusyuk itu adalah seolah-olah kita dilihat oleh Allah, atau kalau tidak bisa, kita bisa melihat Allah di dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan sholat terutama yang lima waktu itu dengan khusyuk dan tawadhu. Karena hanya dengan sholat itu kita akan dapat memenangkan keimanan ketika kita berpulang ke rahmatullah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan ada pada satu momentum secara nasional. Bangsa kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-81. Sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan,
mari kemerdekaan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan di samping memperolehnya melalui satu perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan sampai harus mengaturkan para syuhada berpulang ke rahmatullah, itu semua disepakati para ulama bahwa kemerdekaan itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Mari kita sukseskan program-program pemerintah dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam. Cukup panjang memang perjalanan 81 tahun kita menikmati kemerdekaan. Mungkin ada bapak-bapak kita yang menikmati kemerdekaan sejak lahir sampai sekarang. Namun kami-kami yang generasi berikutnya menikmati kemerdekaan ini sekitar 60, 50, 40, bahkan ada yang 30 tahun. Memaknai kemerdekaan seolah-olah kita bisa melakukan semua hal dengan semau gue, tanpa memandang bahwa kemerdekaan itu adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi, landasan di dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa Indonesia, negara tercinta kita Republik Indonesia, yang paling utama dan pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berdiri di atas landasan dasar negara kita Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, 350 tahun Indonesia dijajah oleh penjajah yang Masya Allah tanpa berperi kemanusiaan, tetapi semuanya itu telah berlalu dan itu menjadikan bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia, agar di dalam menikmati dan mensyukuri kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya kita tentu akan berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Demikian tadi silang dan juga khotbah sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan tentunya semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

Ya, pendengar, oksigen berperan penting ya dalam sistem pernafasan kita. Dan tentunya oksigen juga punya peran untuk memastikan terkait metabolisme tubuh ini dapat bekerja secara maksimal. Mulai dari bernafas ya, kemudian menghantarkan nutrisi ke seluruh tubuh, dan juga memastikan kalau semua organ ini berfungsi secara optimal. Nah, namun ternyata peran oksigen tidak hanya sebatas itu saja, pendengar. Karena kadar oksigen yang cukup ini juga akan membantu dalam proses pemulihan tubuh pasca sakit, kemudian operasi, maupun setelah melakukan aktivitas yang cukup berat dalam seharian. Meskipun sudah minum obat sesuai resep ya, kemudian makan bergizi dan juga tidur cukup, serta mungkin berusaha untuk mengurangi kadar atau banyaknya aktivitas begitu, namun tubuh terasa belum kembali seperti semula dan luka juga belum pulih sepenuhnya, bahkan stamina masih dirasa kayaknya belum optimal begitu ya, atau mungkin Anda kadang-kala merasa lelah berlebih dan ini bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, kemungkinan besar itu karena kadar oksigen yang kita hirup ini masih cukup rendah sehingga menghambat proses pemulihan tubuh secara menyeluruh. Apalagi untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota besar ya, biasanya proses pemulihan tubuh ini berlangsung di tengah lingkungan yang tidak selalu ideal. Polusi udara, kemudian tingkat stres yang tinggi, ini juga menjadi dua faktor yang juga banyak diteliti kaitannya dengan kesehatan serta proses pemulihan tubuh, pendengar. Jadi dalam sebuah studi ya yang dipublikasikan tahun ini terhadap lebih dari 49.000 pasien operasi, ini menemukan adanya hubungan dosis respons ya. Jadi sebelum operasi dan risiko komplikasi setelah operasi. Nah, jadi memang pasien operasi ya, ini terkait dengan masa rawat inap yang lebih panjang, yang mana dari observasi ini membuktikan hubungan sebab akibat secara mutlak. Jadi temuan ini juga menunjukkan bahwa kualitas udara menjadi salah satu faktor yang memang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan itu sendiri. Kemudian stres juga bukan sekedar persoalan psikologis ya, bahwa sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau stres ini juga mempengaruhi respon biologis, ini berperan juga dalam penyembuhan. Jadi penelitian pada pasien yang menjalani operasi ini menemukan kalau tingkat stres psikologis yang lebih tinggi berkaitan dengan respon penyembuhan luka yang bahkan lebih buruk dan pemulihannya lebih lama. Nah, sementara studi lain menunjukkan kalau intervensi relaksasi ya dapat menurunkan stres sekaligus memperbaiki respon penyembuhan luka, dan disinilah oksigen menjadi bagian penting yang tidak boleh dilupakan. Lantas seperti apa kaitannya oksigen dan juga proses pemulihan tubuh ya, mungkin pasca sakit atau mungkin habis beraktivitas berat? Informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan masih di Madiun siang ini bersama saya, Prita Audia.

pager doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati yoki wanita sulistyo pindo wido dari tumurun soko kayangan. Kahanan iki sejatinya beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polae sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satrio ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba sakwise dawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Sakumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masih. Malah banjur tumindak ngiwa, laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu, nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi gelo penggalih geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sepit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mesti jo lawan Sumba,
nanging senopati prajurit dadi banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener tundhone urip dadi

0: apa sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lah apa ya?
0: Cacing.
1: Lo gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lo kadang si cacingan.

Ya, pendengar, saya lanjutkan kembali terkait dengan oksigen atau keterkaitan oksigen dan juga proses pemulihan tubuh ya, di mana memang setiap sel tubuh ini membutuhkan oksigen untuk bisa menjalankan yang namanya metabolisme, kemudian menghasilkan energi. Nah, dalam proses penyembuhan luka, oksigen berperan untuk pembentukan kolagen, kemudian angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, dan juga pertahanan tubuh terhadap bakteri ya. Jadi ketika jaringan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia, ini sejumlah proses dapat terganggu. Nah, kondisi hipoksia ini bahkan juga dapat terjadi setelah operasi. Bahkan penelitian mengukur kalau kadar oksigen ini langsung pada jaringan pasien pasca operasi menemukan jika hipoksia pada jaringan luka ini cukup umum dan paling berat pada periode awal setelah operasi. Karena itu dalam kondisi medis tertentu ketika suplai oksigen ke jaringan menjadi persoalan, terapi yang meningkatkan oksigenasi jaringan ini dapat digunakan sebagai bagian dari penanganan, pendengar. Baiklah, kalau begitu tetaplah bersama kami, pendengar ya, karena pukul 13 siang waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel besar Hari Pramuka. Pemkab Sumbawa Barat melakukan studi tiru ke Kabupaten Madiun. Antusiasme pelamar 6 posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk menduduki jabatan kepala dinas di Ponorogo. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama dari Kota Madiun, pendengar, apel besar Hari Pramuka. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun tegaskan peran penting Pramuka di era sekarang ini, serta akan berkolaborasi dengan sejumlah program pemerintah daerah. Aris Dega melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Ratusan anggota Pramuka dari golongan siaga, penggalang, penegak hingga pandega mengikuti apel besar Hari Pramuka ke-65 Kuartir Cabang Kuarcap Kota Madiun di Alun-Alun Kota Madiun pada Jumat 14 Agustus 2026. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat peran Pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. Peringatan tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang bertindak sebagai pembina upacara turut menyampaikan amanat Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka. Bagus mengatakan bahwa 65 tahun perjalanan Pramuka merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian. Nilai Trisatya dan Dasa Dharma menjadi pedoman anggota Pramuka dalam membentuk pribadi berkarakter dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Tema yang diusung tahun ini menegaskan komitmen gerakan Pramuka untuk turut mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Pendidikan kepramukaan juga diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta jiwa kewirausahaan sejak usia muda. Menurut Bagus, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini kian kompleks, mulai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dinamika geopolitik, ketahanan pangan dan energi, hingga perubahan sosial di masyarakat. Karena itu, pendidikan kepramukaan diharapkan tetap menjadi wadah pembentukan karakter, etika, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal generasi muda untuk menghadapi perubahan sekaligus berkontribusi bagi masyarakat. Bagus menegaskan, Pemkot Madiun bakal melibatkan gerakan pramuka dalam mendukung sejumlah program pemerintah daerah, salah satunya terkait penguatan ketahanan pangan.
3: Pramuka ini temanya bagaimana memaksimalkan pramuka sebagai salah satu gerakan organisasi untuk ketahanan pangan dalam rangka generasi emas 2045. Tentunya saya tadi sudah perintahkan setelah pramuka ini nanti awal tahun saya pengen ngumpulin teman-teman gerakan pramuka untuk mendukung program-program turunan dari itu. Sehingga hari ini saya apresiasi seluruh gerakan di Kuartir Cabang Kota Madiun sukses jalankan apel besar ini, dan harapannya dari beberapa inovasi yang sudah dilakukan nanti bisa terus kita kembangkan.
2: Dalam apel tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra, Kapolres Madiun Kota AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Ketua Kuarcap Kota Madiun Suyoto, serta sejumlah pejabat lainnya. Rangkaian kegiatan juga diisi pemberian penghargaan kepada anggota Pramuka Kota Madiun yang menorehkan prestasi. Selain itu, peserta disuguhi pertunjukan polisi cilik Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita bergeser ke Pacitan, Saudara. Dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, Bupati Pacitan menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 113 PNS di lingkungan Pemkab Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
4: Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji menyerahkan penghargaan Anugerah Satya Lancana Karya Satya kepada 113 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkab Pacitan. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia kepada para PNS ataupun ASN yang telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya selama 10, 20, ataupun 30 tahun. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Indrata di Pendopo Bupati Pacitan dengan rincian sebagai berikut. 4 orang dengan masa pengabdian 30 tahun, 10 orang dengan masa pengabdian 20 tahun, dan 99 orang dengan masa pengabdian 10 tahun. Indrata berpesan kepada para penerima penghargaan untuk tetap menjaga kesetiaan kepada negara.
5: Dan teruslah meningkatkan kapasitas diri dan semangat pengabdian dalam memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan negara dan Pacitan pada khususnya.
4: Indrata berharap penghargaan ini dapat dijadikan motivasi dan teladan bagi para PNS lainnya. Selain itu, juga menjadi pengingat untuk menjaga integritas dan memberikan pengabdian terbaik untuk melayani masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika siang. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Eka Wulan, pelamar 6 posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP untuk menduduki jabatan kepala dinas di Ponorogo membludak.
6: Seleksi terbuka shelter untuk 6 posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkup PMK Ponorogo tinggi peminat. Dari yang ditargetkan ada 24 pelamar atau 4 pelamar di masing-masing formasi, sampai batas akhir penutupan pendaftaran mencapai 39 pelamar. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto membenarkan jumlah pelamar yang berebut kursi kepala dinas di Ponorogo membludak.
7: Pendaftar total ada dari 6 lowongan JPT, totalnya ada 39 formasi. Paling banyak ada di Dinas Tenaga Kerja.
6: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan jumlah pelamar terbanyak ada di Dinas Tenaga Kerja di Snaker 10 pelamar. Disusul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip 8 pelamar. Kemudian RSUD Dr. Harjono 7 pelamar. DPMPTSP 5 pelamar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil ada 5 pelamar. Serta BPPKAD ada 4 pelamar. Tahapan berikutnya, pejabat yang dinyatakan lolos administrasi dijadwalkan akan mengikuti uji kompetensi di Gedung Assessment Center BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada 19 hingga 20 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Ya, pendengar Pemkab Sumbawa Barat, studi tiru ke Kabupaten Madiun untuk mengadopsi skema KPBU APJ guna mewujudkan target 18.000 titik lampu baru. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
8: Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mendorong pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadopsi skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU untuk proyek alat penerangan jalan APJ. Sebagai langkah konkret, Pemkab Sumbawa Barat menggelar studi tiru ke Kabupaten Madiun yang telah sukses menerapkan sistem tersebut secara nasional. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Barat Hanifah dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun pada Kamis 13 Agustus 2026 bertempat di ruang gambar Pendopo Muda Graha. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana meremajakan sistem penerangan jalan secara menyeluruh dari 6.000 titik lampu yang ada saat ini ditargetkan pemasangan hingga 18.000 titik penerangan jalan baru melalui skema KPBU. Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyambut positif kolaborasi antar daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Madiun menjadi pilot project KPBU APJ Nasional dan meraih penghargaan inovatif financing tidak lepas dari solidnya hubungan antara Pemkab dan DPRD. Pihaknya juga menyatakan siap membagikan pengalaman agar skema serupa dapat berjalan sukses di Sumbawa Barat.
9: Penggunaan kita KPBU APJ dengan model lampu yang baru, spesifikasi yang baru, terjadi efisiensi tagihan dari PLN itu turun sampai tadi dari 16 ke 6 miliar, efisiensi 9 miliar.
8: Purnomo Hadi juga berharap ke depan KPBU yang ada di Madiun dapat dipotret, dilaksanakan di Sumbawa Barat dan membawa Madiun sebagai pilot KPBU APJ yang mampu memberikan sumbangsi sehingga daerah lain juga menjadi maju dan sukses. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Badan Gizi Nasional BGN turun ke Magetan meminta seluruh SPPG menyajikan menu telur minimal 2 kali sepekan untuk menyerap produksi hasil peternak lokal yang saat ini kondisinya oversupply. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
10: Badan Gizi Nasional BGN meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan meningkatkan penggunaan telur dalam menu makan bergizi gratis MBG. Setiap SPPG diminta menyajikan menu berbahan telur sedikitnya 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo di hadapan ratusan pegawai SPPG di Kabupaten Magetan menyampaikan kebijakan tersebut berkaitan dengan tingginya produksi telur di wilayah Magetan. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 79,2 ton per hari, sedangkan konsumsi masyarakat hanya sekitar 30,3 ton per hari. Kondisi itu membuat pasokan berlebih dan menekan harga telur di tingkat peternak. Guna meningkatkan serapan telur peternak lokal, maka menu telur diwajibkan bagi para pengelola SPPG antara 2 sampai dengan 3 kali dalam sepekan. Menurutnya, program MBG saat ini baru menyerap sekitar 7 ton telur per pekan di wilayah Magetan. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk membantu mengurangi kelebihan pasokan telur. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran BGN Nomor 14 Tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan. Dalam aturan tersebut, SPPG diwajibkan membeli bahan baku untuk kebutuhan MBG secara langsung dari peternak. Teguh mengatakan dirinya datang ke Magetan untuk memastikan aturan tersebut dipahami dan dijalankan oleh para pengelola SPPG. Selain meningkatkan penyerapan produk peternak, pengadaan secara langsung diharapkan membuat harga pembelian lebih kompetitif.
11: Jadi untuk penyerapan telur dari peternak itu sudah ada surat edaran SE nomor 14 tahun 2026, itu baru diterbitkan tanda tangan kepala badan kami Pak Sudaryono bahwasannya harus dan wajib dijalankan SE ini. Di SE itu juga nanti kan akan diserap juga teman-teman media bisa melihat secara langsung di sana wajib diserap. Terutama di Kabupaten Magetan, karena Magetan ini peternaknya sangat luar biasa banyak ya. Jadi wajib diserap di, terutama di internal Magetan, serta di kota-kota atau kabupaten sekitar Magetan. Itu wajib. Ya, kalau setiap minggunya menu telur itu masih minimal 2 kali ya dalam seminggu ya. Kami kan 2 periode, jadi 2 periode itu dalam 1 bulan, 2 minggu, 4 minggu. Dalam 1 minggu itu minimal 2 kali telur. Kalau kemarin perintahnya itu 3 kali. Itu kami masih antara 2 atau 3. Itu mas.
10: Di sisi lain, BGN juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan bahan makanan di setiap SPPG. Kepala SPPG diminta memastikan pembelian bahan baku mengikuti harga acuan pemerintah HAP dan tidak melakukan penggelembungan harga. Teguh menyebut proses audit dan pemeriksaan akan dilakukan secara berkala untuk mengawasi pengadaan bahan baku. Jika ditemukan dugaan penyimpangan termasuk gratifikasi, persoalan tersebut dapat berlanjut ke ranah hukum. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, saudara, laporan dari Yusron Al-Fatah tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Saya Prita Audia, selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami masih akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI pertama tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, pendengar.
1: Per million artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta? Nah, secara internasional, kalau di atas 10 itu kita nggak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke 4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsi yang memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bawah. Itu mengkhawatirkan, yang pertama itu.
2: Bank Indonesia tambah Anwar terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga. Ganda campuran Indonesia, Amri Nita, menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
4: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
5: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
6: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
5: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
4: Kalau aku sendiri sih, pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, ya kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
5: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkannya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Mendengarkan pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Mm-hmm. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia. Ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato Presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Mm-hmm. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya tahun 2027, mm-hmm. itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Mm-hmm. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentunya akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Mm-hmm. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat.
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita masih menantikan sidang paripurna DPR RI pertama tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita masih bersama-sama ya nanti untuk menantikan terkait dengan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tadi sudah pagi, tadi juga sudah berlangsung juga ya untuk sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, pendengar. Dan tadi Presiden juga mengungkapkan ya dalam pidatonya di antaranya tentang program prioritas pemerintah yang sudah memasuki tahap pelaksanaan dan ini dirasakan masyarakat. Cobaan tersebut terlihat dari program swasembada pangan, pendengar, kemudian kemandirian energi melalui B50, makan bergizi gratis MBG, kemudian bantuan sosial digital hingga hilirisasi. Prabowo juga mengatakan bahwa sejumlah target yang sebelumnya diproyeksikan membutuhkan waktu lebih panjang, ini mulai menunjukkan hasil. Terlebih dalam masa pemerintahan yang belum genap 2 tahun, di mana 145 aturan penyaluran pupuk juga telah dihilangkan ya. Kemudian juga harga pupuk juga berhasil diturunkan 20%. Kemudian pendengar, Presiden Prabowo juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kondisi perusahaan pupuk nasional di tengah penurunan harga pupuk. Keuntungan PT Pupuk Indonesia ini mengalami kenaikan ya, hingga 252,8%. Selain itu, capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan ya, mulai dari beras, jagung, kemudian gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan juga cabai rawit. Klaim tersebut juga menjadi bagian ya dari narasi besar pemerintah mengenai ketahanan pangan nasional. Selain itu, sektor energi juga disorot ya sebagai bagian dari agenda kemandirian nasional. Dan Presiden Prabowo mengatakan penerapan biodiesel B50 membuat Indonesia mulai menghentikan ketergantungan terhadap impor solar. Dan penerapan B50 juga memberikan dampak ya terhadap penghematan devisa. Selain itu juga ini kan menghemat ya sekitar 170 triliun rupiah dari kebijakan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kami hadirkan info terkini untuk Anda, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDMP beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi tersebut ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Prabowo mengatakan saat ini sudah ada 10 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang beroperasi, namun baru 3.300 koperasi yang dinilai telah berjalan optimal, sementara lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Kepolisian Sektor Pulung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatean, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Kapolsek Pulung AKP Roshid Effendi mengatakan, bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Dusun Dungus yang terdampak kekeringan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.go.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store.

0: Din, siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, mah.
0: Kan bisa pakai payung.
2: Intermezzo.

Ya, pendengar, untuk susunan acara rapat paripurna DPR RI rancangan APBN siang hari ini yang nanti dijadwalkan ya mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yang mana pembukaan rapat paripurna dilakukan oleh Ketua DPR RI, ada Puan Maharani, pendengar. Selanjutnya nanti juga pidato dari Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dan dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nantinya akan ada penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN, beserta dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Dan pendengar, kami masih juga menantikan ya untuk siang hari ini bersama-sama sidang paripurna DPR RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Melaksanakan peresmian jembatan Indonesia dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
2: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
3: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
2: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
5: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
6: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
5: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
7: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka pengespedian itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
5: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
8: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
9: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
8: Salah seorang peserta, sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
10: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
11: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
10: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murahan gitu Mas.
8: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
12: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
13: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
12: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
14: Ya agak repot Mas.
12: Repotnya gimana Pak?
14: Ya konsumen kurang lebih 50.
15: 50 sekarang? 35, 30 gitu.
16: Turun drastis.
17: Turun sekitar 15 kiloan ya, ya. Per hari itu.
15: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan Bang. Saya rawanan 140. Yang bagus 150.
12: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
19: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
18: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
20: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
18: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
21: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
22: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Ini kalau
21: dan diketahui juga benar bahwa Indonesia memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mudar untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai pihak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pradita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Hmm. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI, sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka madlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan

landasan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan,
hilirisasi.

infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungannya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab.
Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: dalam bukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Biar Najamuddin beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.
2: Mohon izin

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251,000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara-saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat

membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak

mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tertinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya yang Prabonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia
untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dirgantara Development Management Fund atau DDMF. Dirgantara adalah dana kedaulatan kita. Dirgantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradi Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Haryanto dan juga Abi Incu Adam dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada sidang paripurna

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya. Padahal itu salah satu bentuk jiwa
2: nasionalis. Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Pahlawan

Ya, Madiun sore ini masih berlanjut bersama saya Prita Audia yang pastinya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja kita mengikuti ya dari pagi tadi bahkan hingga dilanjutkan siang ke sore tadi terkait dengan sidang paripurna DPR RI untuk tahun sidang 2026-2027 langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memaparkan anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN 2027 yang mengalami kenaikan dari APBN 2026. Tahun 2027 nanti sebesar Rp4.097,2 triliun dan ini naik ya dari APBN 2026 yakni sebesar Rp3.842,7 triliun. Hal ini tentunya disampaikan ya dalam penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangan dan juga dokumen pendukungnya. Dan selain itu Prabowo juga mengatakan anggaran tersebut akan digunakan nantinya untuk menjalankan 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN. Pendengar, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, kemudian hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian infrastruktur ya, ada perumahan dan ketahanan bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa maupun penurunan kemiskinan. Pendengar, kemudian juga Prabowo tadi menyampaikan ya bahwa pendapatan negara ini diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun atau naik Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Sedangkan pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Pendengar. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan sore hari ini, pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, pemerintah juga segera membuka seleksi CPNS 2026, tapi jalur sekolah kedinasan. Tercatat sebanyak 4.770 formasi yang dibuka, pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini, yang mana dikutip dari laman resmi Kemenpan RB. Jadi memang setelah resmi diumumkan ya, pendaftaran akan dilakukan nantinya melalui portal SSCASN BKN ya, atau di sscasn.bkn.go.id. Tahun ini ada 9 instansi yang membuka formasi sekolah kedinasan, pendengar. Yang pertama ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yakni 1.410 formasi. Kemudian ada juga 22 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, yakni 891 formasi. Dilanjutkan dengan Politeknik Keuangan Negara atau STAN dari Kementerian Keuangan, 1.000 formasi. Kemudian Politeknik Siber dan Sandi Negara atau BSSN, ini 50 formasi, pendengar. Adapun juga Politeknik Statistika STIS dari Badan Pusat Statistik, yakni 564 formasi. Kemudian 250 formasi untuk Politeknik Pengayoman Indonesia di bawah Kementerian Hukum. Dan kemudian di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada 375 formasi dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun juga Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG 130 formasi, pendengar, dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau BIN 100 formasi. Sore ini, pendengar, informasi juga menghadirkan dari Ngawi, terjadi kebakaran di area Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi sore ini. Api dilaporkan membakar gudang yang berada di bagian belakang kompleks lapas, dan kebakaran diketahui sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kemunculan asap hitam pekat ya, ini membumbung tinggi dari atap bangunan, menjadi penanda awal insiden. Kemudian petugas damkar sendiri di Ngawi ini langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Keterbatasan armada ini juga membuat proses penanganan turut mendapat bantuan dari unsur lain ya. Mobil pemadam kebakaran milik Kodim 0805 Ngawi juga ikut dikerahkan membantu menjinakkan api, pendengar.

Disipasi oleh Pemkab pendengar ya. Karena kalau dari APBD 2027 pendapatan daerah ini diproyeksikan mencapai Rp1.539 triliun. Sedangkan belanja daerah dirancang lebih tinggi yaitu Rp1.548 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan tadi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan KUA PPAS APBD 2027 juga di DPRD Pacitan dua hari lalu pendengar. Ya pendengar, tetaplah bersama kami ya. Sajian informasi dan juga lagu-lagu masih kami akan hadirkan untuk menemani sore hari Anda dalam Madiun sore ini.

0: hanya kaulah arti.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia.

0: Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Novel ini berkisah tentang Ellie, seorang gadis kecil yang tumbuh di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, tapi justru dipenuhi luka dan penolakan. Ia harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang terdekatnya. Meski demikian, Ellie memilih bertahan. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan terus berusaha menemukan arti kasih sayang dan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Ellie menjadi simbol seorang yang tetap kuat meskipun berkali-kali disakiti. Lewat toko ini, Len Liu mengajak pembaca memahami bahwa tidak semua luka terlihat dan setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Novel ini juga mengingatkan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kehadiran, penerimaan, dan cinta yang tulus. Rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana seorang diterima apa adanya, bukan dihakimi atas kekurangannya. Len Liu berhasil membawa pembaca larut dalam perjalanan hidup Ellie. Kisahnya menyentuh, menguras air mata, tetapi juga menyisakan harapan bahwa setiap luka memiliki kesempatan untuk sembuh. Novel Rumah untuk Ellie mengajarkan bahwa seberat apapun cobaan hidup, harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Dari RRI untuk Indonesia.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ada Glenn Fredly dengan kisah romantis. Semoga kisah Anda hari ini selain romantis juga berakhir manis ya, untuk menyambut weekend pendengar ya. Besok pastinya banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan untuk merefresh lagi setelah bekerja dari Senin ya sampai Jumat. Ataupun mungkin Anda juga masih berjibaku dengan pekerjaan ya, karena tetap masuk di hari Sabtu. Tidak apa-apa, tetap semangat pastinya pendengar. Namun jangan lewatkan ya, karena RRI Madiun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat seru dan sayang sekali kalau juga dilewatkan begitu saja. Salah satunya ya, dalam rangka RRI Fest 2026, kita ada ngontel bareng RRI Madiun yang terbuka untuk umum untuk jenis sepeda apapun pendengar ya, pada tanggal 6 September tepatnya hari Minggu di tahun 2026 ini. Jadi mulai jam 6 pagi pendengar ya, nanti Anda bisa berkumpul tepatnya di halaman RRI Madiun di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Akan banyak sekali ya, nanti Anda bisa bertemu dengan teman-teman baru, berbagai komunitas, ada juga hiburan, kemudian juga ada donor darah dan juga cek kesehatan yang bisa Anda ikuti, bazar UMKM, kemudian juga ada fun games ya, dan juga hadiah hiburan, dan tentunya ada daur ulang sampah plastik pendengar. Jadi bisa mengajak teman, keluarga atau komunitas Anda ya untuk ngontel bareng RRI Madiun, tentunya bersama masyarakat umum lainnya, karena banyak tadi berbagai macam aktivitas selain goes santai. Jadi untuk peserta yang sudah registrasi, ada free refreshment juga ya yang bisa Anda dapatkan juga. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar ya, Anda juga bisa mengunjungi sosial media kami di @rri_madiun atau juga registrasi melalui bit.ly/registrasi-RRI-Madiun-bersepeda pendengar. Anda bisa mengikutinya ya dan meramaikan ya, tepatnya tanggal 6 September 2026 di hari Minggu pendengar. Untuk pendaftaran sendiri ditutup mulai 1 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai tunggu sampai penuh ya, tapi daftarkan segera sekarang juga dan ajak siapapun yang ingin Anda ajak untuk ngontel bareng RRI Madiun pendengar.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis, gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

pendengar, pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama.

0: yang lebih tinggi kepada orang munafik dibanding kepada orang kafir, itu mungkin bisa kita rasionalisasikan seperti ini. Satu orang munafik itu bisa jadi lebih merepotkan dibanding 100 orang kafir. Kalau kita ngadepin api, jelas bagaimana identifikasi api dan solusi untuk mengatasi api. Tapi kalau yang kita hadapi ini, kita pikir api, kita panggilkan pemadam kebakaran, kita siapin air segala macam, ternyata di air, susah luar biasa. Mending kita menghadapi diktator besar, menghadapi jenderal yang kejam, raja yang lalim, meskipun jumlahnya 1000, daripada 10 orang, kita sangka dia kiai, ternyata dia pencuri. Kita sangka dia intelektual teladan, ternyata dia maling. Kita sangka dialah orang yang paling bermoral di antara tokoh-tokoh, tapi ternyata dia adalah tikus raksasa yang menggerogoti harta kita. Saya yakin Anda memilih perang melawan Fir'aun daripada perang berteman atau berteman dengan yang kita sangka Nabi Musa, tapi ternyata lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Kayaknya itu yang sedang kita hadapi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini diambil dari catatan kehidupan MH Ainun Najib.

Pendengar tuntas sudah tugas saya menemani Anda sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Madiun. Namun pastikan tetap bersama kami pendengar, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang pastinya akan menemani Anda hingga malam nanti. Madiun malam ini pendengar. Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Pemerintah Kota Madiun menggandeng Perhutani Forestry Institute untuk mengembangkan wisata edukasi kehutanan. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mencari destinasi wisata baru di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kawasan yang dikelola Perhutani memiliki beragam potensi wisata. Salah satunya adalah Arboretum yang berada di Kompleks Perhutani Forestry Institute. Informasi berikutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi

mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan. Hal ini terus disampaikan dalam kolaborasi agar pemeriksaan kesehatan anak memberikan manfaat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pemeriksaan semata. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.go.id. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: 14 Agustus 1893, Perancis menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan sistem plat nomor. Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Di Amerika Serikat, plat nomor dikenal sebagai plat izin atau license plate. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya, plat nomor jumlahnya sepasang untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Plat nomor memiliki nomor seri atau plat seri, yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan yang bersangkutan, seperti warna, merek, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN, dan tentu saja nama serta alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun Kanan Informasi dan Inspirasi. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu buah buku care atas nama Andi Siswantoro dengan nomor polisi AE8324GEDR. Hilang pada hari Jumat 10 April 2026 di sekitar wilayah Wungu, Kabupaten Madiun pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Andi Siswantoro yang beralamatkan di Desa Mojo Rayung, RT 18 RW 05 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor polisi nomor HP maksud kami 081357412227. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Andi Saputro, nomor polisi AE5648IV, alamat Desa Tempuran RT 16 RW 03 Kelurahan Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Selasa 4 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Santi yang beralamat di Jalan Kampar, Gang 2, nomor 48, RT 44, RW 14, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 089781301009. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sumini dengan nomor polisi AE2494DR. Hilang pada hari Kamis 6 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kartoarjo, Kota Madiun, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Tri Joko Sugiarto yang beralamat di Jalan Telasih nomor 7 RT 24 RW 05 Ororombo, Kartoharjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 083 845 811 557. Berita kehilangan yang terakhir. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Desi Yuliana dengan nomor polisi AE6805GM. Hilang pada hari Rabu 12 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Merapi, Kota Madiun, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Lailatul Badriani yang beralamat di Jalan Gegono Manis nomor 8 RT 31 RW 08 Manisrejo Taman, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 085 731 369 388. Atas beritanya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu sona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Rusia terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia Jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di Bogor untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporto Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang baik secara taktik maupun mental sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Ya, terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Madiun malam ini di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026, akan kami hadirkan sesaat lagi mimbar agama Islam di rangkai dengan drama radio. Bisa Anda simak di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, ngobrol bareng komunitas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti di 20-15 menit sebagai ragam budaya untuk malam hari ini. Senandung Malam, siaran langsung dari studio Wahana Wara RRI Madiun hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, berikut akan kami hadirkan member agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Badri dengan membawakan topik taubat atau istighfar adalah kunci rezeki. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang diberikan Allah SWT, pendengar RRI Pro 1 Madiun yang dimuliakan Allah, monggo sareng-sareng kita nderek syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berbagai macam kenikmatan dhateng kita sedaya, arupi kesehatan, kesempatan, kekuatan ingkang maring nafas dhateng kita kanthi longgar, ingkang detakaken jantung kita kanthi normal, ingkang maring ginjal dhateng kita kanthi sempurna, ingkang maringi pendengaran dhateng kita kanthi sae, ingkang maringi penglihatan dhateng kita kanthi awas, lan ugi ingkang maringi pikiran dhateng kita kanthi cerdas. Sedaya kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya menika, iniki merupakan suatu nikmat ingkang ageng ingkang kula panjenengan sami sebagai hamba Allah perlu syukur datang nikmatipun. Keranten sesuai dawuh sinten tiyang ingkang syukur datang sedaya nikmatipun Allah, mongko Allah Subhanahu wa taala badhe paring tambah-tambah kenikmatan menika. Lan sinten tiyang ingkang kufur datang nikmatipun Allah, mongko Allah badhe paring azab ingkang langkung sanget. Mila mulai saat menika, detik menika, dinten menika, kados menika sakniki, monggo kita syukuri kanthi kesadaran kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ugi salam tansah kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto agami Islam kanthi sae, lan ugi ingkang dados panutanipun umat wonten ing saalam donya, lan ugi ingkang kita rantos syafaatipun min hadis saah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sesuai dawuh kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru. Setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap tindakan, setiap pelaksanaan nopo mawon kedah dipun awali kelawan maos basmalah. Karanten menawi kita mboten maos basmalah sedayanipun terputus. Artosipun terputus saking keberkahanipun Allah, terputus saking rahmatipun Allah. Karanten Gusti Allah menika sumberipun keberkahan, sumberipun kebahagiaan, sumberipun kedamaian, sumberipun ketentraman, ketenangan. Mila supados majelis wonten ing dalu menika kajian taubat atau istighfar menika merupakan salah satu kunci-kunci rezeki kita awali sesarengan kersanipun Allah ridho lan dipun berkahi dening Allah kanthi maos basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dan pendengar RRI Pro 1 Madiun ingkang dipun rahmati Allah, sejatosipun sampun kathah tiyang ingkang mireng, tiyang ingkang ngertos terkait istighfar, terkait taubat. Keranten salah satu tiyang ingkang pengin berubah lan merubah dirinipun dari hal-hal keburukan, dari hal-hal yang terputuk, terpuruk, dari hal-hal kemaksiatan, menika kedah dipun awali
kelawan taubat autawi gemeniko istighfar. Sampun kita mangertosi sangan utawi kathah tiyang kang ngertos istighfar atau taubat menika sering dipun lafataken kalian tiyang kathah. Ananging menika salah satu hal ingkang dados nggih menika ingkang dados sedayanipun menika kersanipun kan kersanipun sedayanipun kan langkung mantep menika kula namung mengulangi kajian-kajian ingkang sampun dipun bahas para ustadz, para kiai. Bahwasannya setiap tiang, setiap insan menika sampun kathah ingkang maos istighfar. Ananging istighfaripun namung sekedar dateng lisan. Keranten menika mboten saged mengesan terkesan wonten ing manah kita. Sehingga raos tobat kita panjenengan sami menika mboten wonten kesan. Artosipun mboten wonten tindakan-tindakan kelawan jasmaniah maupun rohaniah kita untuk menuju hal ingkang sae. Namung sekedar lisan mawon. Mila perlu kita sadari sesarengan bahwasanya istighfar utawi tobat kita datang Allah menika kedah wonten syarat-syarat ingkang perlu kita lampahi. Terutama syaratipun nggih menika bil lisan. Kelawan lisan lars-lars kita tobat utawi istighfar datang Allah atas sedaya dosa-dosa kita sedaya. Nomor kalihipun dimasukaken ing dalem manah kita. Artinipun manah kita menyesal atas sedaya tindakan-tindakan ingkang dosa utawi tindakan ingkang maksiat. Sehingga penyesalan menika mengke kita nomor tiganipun menika tindakan menika kita mboten badhe ngulangi. Dados syarat diutama ingkang utami menika kita mutus kemaksiatan, mutus sedaya dosa-dosa ingkang kita lampahi. Nomor kalihipun kita menyesali, nomor tiganipun kita mboten badhe ngulangi tindakan kemaksiatan utawi tindakan ingkang dadosaken asbab dosa wonten ing diri kula panjenengan sami. Pendengar sekalian ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula datang mriki namung ngambil tema ingkang sampun dipun aturaken bilih istighfar utawi tobat menika saged dadosaken asbab duginipun rezeki wonten ing diri kula panjenengan sami. Kenging napa? Kanten Allah Subhanahu wa taala menika ugi sampun dawuh wonten ing surah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka katakanlah, minta ampunlah kepada Allah setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita perbuat dengan pikiran kita, dengan penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan dosa yang tersirat di dalam hati kita. Menawi sampun wonten keinginan untuk menyesali dan tidak mengulangi dosa-dosa menika, mongko Allah Subhanahu wa taala badhe paring pangapunten dhateng sedaya dosa. Pertama niku, saksampunipun Allah Subhanahu wa taala menika sampun ngapunten sedaya dosa-dosa kita sedaya, mongko Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh yursilis sama alaikum mudarara, mongko Allah Subhanahu wa taala badhe turunaken jawah saking langit ingkang deras-deras sanget. Kathah tiyang ingkang perumpamaanipun nggih menika jawah ingkang deres menika mesti badhe dugi wonten ing kula panjenengan sami. Ketika kita datang lapangan, datang latar, ketika wonten hujan deras menika hujan menika badhe dugi wonten ing badan kula panjenengan sami. Ananging kenging napa kula panjenengan sami mboten saged kenging toya jawah. Salah satu asbab nggih menika kenging napa kita mboten
saged kenging jawah keranten wonten ing diri kula panjenengan sami niki tesih beto beto payung utawi beto kudung utawi beto mantel. Mila jawah menika toya menika mboten dugi wonten ing diri kula panjenengan sami. Supados jawah menika saged membasahi diri kula panjenengan sami, kita hilangaken payungipun, kita hilangaken kudungipun utawi kita hilangaken nggih menika mantelipun. Sehingga jawah menika toya menika dugi wonten ing diri kula panjenengan sami. Dadi permisalan jawah air hujan ingkang dipun dugiaken saking langit menika nggih menika rezeki saking Allah Subhanahu wa taala ingkang deres sanget. Rezeki ingkang kathah tur deres sanget. Sejatosipun rezeki menika sampun dugi wonten ing diri kula panjenengan sami. Aning mboten sampai wonten ing diri kula panjenengan sami, keranten kula panjenengan sami tesih membatasi air hujan menika dugi wonten ing diri kula panjenengan sami. Dados perumpamaanipun payung, kudung, mantel menika inggih menika dosa. Supados rezeki air hujan ingkang deres menika dugi wonten ing diri kula panjenengan sami, niki kedah kula panjenengan sami niki nyingkiraken nggih menika dosa-dosa kita sedaya. Nggih menika dalam arti kita beristighfar, bertaubat datang Allah Subhanahu wa taala atas sedaya dosa-dosa ingkang kita lampahi, kemaksiatan-kemaksiatan ingkang kita lampahi. Nikilah hadirin jamaah sekalian ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain niku Allah Subhanahu wa taala ugi badhe maringi nggih menika berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, termasuk keturunan-keturunan anak-anak kita sedaya dipun dadosaken anak ingkang barokah. Datang mriki bisa dipun artosaken anak turun kita soleh salihah, bisa dikatakan datang mriki takwilanipun nggih menika usaha anak-anak cabang kita tambah kathah. Ketika tiyang menika usaha, keranten usahanipun dipun berkahi dening Gusti Allah, salah satu nipun nggih menika piyambakipun sampun tobat saking berbagai macam kemaksiatan dan dosa, menika Allah SWT nurunaken rezeki di antaranipun anak-anak cabang usaha. Ingkang usahanipun pertokoan, satu toko dipun tambah dening Allah nggih menika saged barokah. Artosipun pembelinipun omsetipun bertambah. Ugi sagetipun katakan anak-anak cabang toko-tokonipun bertambah satu malih. Utawi usahane pertanianipun unggih sae. Pertanianipun biasanipun garapanipun sekedhik. Akhiripun hasilnya tambah kathah, tur tambah barokah. Niki keranten apa? Piyambakipun sampun menyadari nggih menika dosa wonten ing dirinipun. Piyambakipun taubat beristighfar datang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala maringi berbagai macam kenikmatan di antara sisipun nggih menika anak-anak ingkang soleh lan salihah utawi anak cabang usaha-usahanipun. Jamaah sekalian, pemirsa RRI Pro 1 ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo sareng-sareng kalian kaula nggih menika kita bertobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang manahipun menika nggadahi raos tobat saestu dhateng Allah, menika dikandung maksud tambah tenang, tambah ayemipun, tambah tentremipun, tambah bahagianipun. Sehingga kebahagiaan ingkang wonten ing diri kula panjenengan sami niki badhe ndugiaken berbagai macam rezeki-rezeki ingkang Allah turunaken saking langit lan ugi Allah munculaken saking mlebetipun bumi. Hadirin jamaah sekalian, pemirsa RRI Pro 1 ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dawuh wonten ing hadis mal lazimal istighfar ja'allallahu min kulli hamin fakhrajan wa min kulli dhaifin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyange ingkang langgengaken utawi memperbanyak istighfar, artosipun beristighfar minta ampun datang sedaya dosa datang Allah Subhanahu wa taala kelawan lisan kita,
kelawan penyesalan wonten ing manah kita, kelawan tindakan ingkang sae tidak mengulangi suatu kemaksiatan utawi suatu dosa, mongko Allah Subhanahu wa taala niki badhe maringi nggih menika jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitanipun. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Lan Allah Subhanahu wa taala niki badhe paring rezeki sing tanpa den kira-kira. Nikilah hadirin jamaah sekalian ingkang dipurahmati Allah. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dhateng kula panjenengan sami. Sebatas kula panjenengan sami selalu beristighfar. Minta ampun atas dosa-dosa kita. Dosa kita dhateng tiang sepah kalih kita. Dosa kita dhateng guru-guru kita. Dosa kita dhateng pribadi diri kita. Dhateng sederek-sederek kita. Utawi perbuatan kita dateng tiang sanes ingkang mungkin kita sengaja utawi mboten kita sengaja menika selalu meresahkan tiang sanes, selalu ndados tiang sanes menika manahipun mboten tentrem. Menika ugi merupakan suatu dosa. Mila kedah kita rubah dari ingkang mboten sae dados ingkang sae. Dateng awali maksiat kita rubah dateng perbuatan ingkang sae. Saged kita mengertasi sedayanipun bilih Allah SWT sampun paring tuntunan in ahsantum ahsantum liang fusikum. Lamun to sira menika berbuat suatu kesaenan, mongko kesaenan menika badhe dugi wonten ing diri kula panjenengan sami. Dadosipun niki merupakan suatu magnet rezeki. Kersani kula panjenengan sami kalih Allah dipun berkahi rezeki kita, dipun turunaken saking langit, dipun munculaken saking bumi, dipun munculaken saking kanan kiri kita, saking depan belakang kita. Mongko ingkang langkung penting inggih menika kita kathah istighfaripun utawi kathah tobatipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dan ugi pemirsa RRI Persatu Madiun ingkang dipun rahmati Allah. Mila ingkang langkung penting wonten ing mimbar agami Islam wonten ing dalu menika, kalau ngajak datang panjenengan sedaya, monggo sareng-sareng kita bertobat atas sedaya dosa-dosa ingkang kita lampahi. Mungkin kita kadah dosa kalian, tiang sepah kalih kita, ibu kita, bapak kita. Walaupun mungkin bapak kita, ibu kita sampun meninggal, alangkah baiknya kita mendoakan. Saged kita ziarahi wonten ing makamipun, lan ugi saged kita dongaaken wonten ing dalam kita. Setiap badhe salat kita dongaaken bapak ibu kita, guru-guru kita, putra wayah kita, bahkan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin agami maupun pemimpin negari sedayani pun kita dungaaken. Pun ngantes kita nggadai prasangka ingkang beten sae, prasangka ingkang beten sae datang tiang sanes, datang pemimpin-pemimpin kita, datang para alim, para ulama, para ustad. Menika merupakan juga merupakan suatu dosa, dosa ingkang tersirat wonten ing manah kita. Mila kita pun ngantes ningali kejelekanipun tiang sanes. Kados pundi menawi tiang sanes menika kok tasih nglampahi suatu kemaksiatan, kita dungaaken sesarengan kersane kemaksiatan menika dipun cabut dening Allah, dipun ganti-ganti kesaenan. Jamaah sekalian ingkang dipurahmati Allah Subhanahu wa taala, mila sesarengan kita berdoa dhateng Allah Subhanahu wa taala, munajat dhateng Allah Subhanahu wa taala, supados diri kula panjenengan sami dipun dadosaken tiang-tiang ingkang ahli tobat, sehingga gesang kita dipun berkahi dening Gusti Allah, terhindar dari berbagai macam kemaksiatan, terhindar dari berbagai macam dosa-dosa, baik menika dosa ingkang samar utawa dosa ingkang nyata. Ingkang samar, ingkang tersirat wonten ing manah kita mboten menyadari. Mila hadirin pemirsa RRI Pro 1 ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikilah langkah awal. Monggo hari ini, detik ini, kados niki, di sini, sarang-sarang
kita beristighfar, minta ampun datang Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan diri. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat oleh pendengaran kita, pikiran kita, mata kita, penciuman kita, lisan kita yang tidak sengaja ataupun yang sengaja kita berkata yang tidak enak, mungkin kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang lain, kepada bapak ibu kita, anak-anak kita, sehingga ini merupakan suatu dosa. Sehingga ketika kita berbuat dosa, ini menghalangi rezeki dari Allah yang Allah turunkan, sehingga rezeki yang berkah itu tidak nyampe datang kita sedaya. Mila langkah awal saat ini, detik ini, hari ini, di sini, sekarang, sarang-sarang, kita minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Sepatutnya kita dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang selalu beriman pada Allah, bertobat pada Allah atas sedaya dosa-dosa kita. Di akhir, monggo sarang-sarang kita sedaya.

kemuliaan, keberkahan, bahkan pikantuk ridhani pun Allah berkelimpahan, lan sedaya niat hajat kita sedaya dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wonten kirang langkungipun anggen kawula matur terkait dengan wontenipun tema taubat atau istighfar menika merupakan salah satu kunci kunci rezeki. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun, monggo kita tutup kanthi barokah wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 14 Agustus 2026. Peserta didik atau serdik Sespimen Polri Dekrek 67 atau Potlat 7 mendorong ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah sehingga mereka menggelar fokus grup discussion atau FGD di Mapolres Sumedang. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini turut disambut dan didukung oleh Kapolres Sumedang AKBP Reza Ma'rufi, bahkan diawasi langsung Brigjen Polisi Nurholis dan Desupervisi Kombes Polri Purwanto. Brigjen Polri Nurholis mengatakan FGD ini berjalan sukses dan lancar. Melalui FGD ini Polri Maraga berharap Sumedang dapat segera berwujud dengan hadirnya harga sembako yang stabil, terjangkau, dan aman untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui FGD ini mempertemukan 11 perwira menengah kepolisian dengan berbagai elemen penting, mulai dari Kasatreskrim, Polres Sumedang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi Pengelola Pasar hingga tokoh masyarakat setempat. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, persembahan dari RRI Denpasar dengan mengambil cerita Janji Untuk Bumi. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, di kesempatan malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun. Seperti biasa, hadir di malam hari ini ada Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Atmoko. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun.
1: Dan juga ada Bapak Ignatius Jenny. Selamat malam Pak Jenny.
3: Selamat malam Pak Atmoko. Selamat malam pendengar semuanya.
1: Ada Mbak Dewi Kartika. Malam Mbak Dewi.
4: Selamat malam
1: Mbak Dwi. Mbak Dwi. Selamat malam. Juga Mas Pileski. Selamat malam Mas Piles.
5: Selamat malam Pak Atmoko. Ya.
1: Pendengar di malam hari ini masih melanjutkan episode yang kemarin Pak Titus ya.
2: Iya.
1: Ini hasil karya dari Mas Piles ya.
2: Iya, novelnya Mas
1: Piles. Novelnya Mas Piles.
2: Judulnya Tanah Terbelah.
1: Masih Tanah Terbelah.
2: Kali ini episode keempat
1: menceritakan tentang ini.
2: Marni.
1: Lanjutannya.
2: Iya.
1: Marni
2: dan jalan perlawanan.
1: Tapi tetap terkait Mas Piles ya dengan yang episode yang kemarin itu.
2: Oh iya.
4: Iya.
1: Seperti biasa untuk mengawali dari ngobrol bareng komunitas jaringan kebudayaan Madiun, ada sajian Prahmen Mini Pak Titus ya.
2: Iya, yeah,
1: bisa yeah dimulai Pak Titus.
2: Iya, yeah, untuk selamat menikmati.
6: Marni tidak pernah mengenal hidup yang tenang dalam arti yang sebenarnya. Sejak kecil, ia telah terbiasa melihat bagaimana hidup harus diperjuangkan, bukan sekadar dijalani. Setiap pagi dimulai dengan pekerjaan, dan setiap malam diakhiri dengan kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun, di balik itu semua, ia menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang di sekitarnya, yaitu keberanian untuk bertanya, mengapa hidup harus seperti ini? Ia tidak puas hanya menerima keadaan sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Baginya ada sesuatu yang salah, dan ia ingin mencari tahu apa itu.
4: Ya, ya, bapakku Pak Wiryo yang sering memperhatikan perubahan pada diriku. Meskipun beliau tidak selalu mengungkapkannya, beliau melihat bagaimana saya sering keluar rumah pada malam hari, kembali dengan wajah serius dan mataku penuh pikiran.
6: Dan sekarang kamu sering keluar malam, nak. Ada apa?
4: Aku hanya ingin tahu, Pak, kenapa hidup harus seperti ini terus ya?
6: Hidup memang tidak mudah, nak. Ya, dari dulu juga sudah seperti ini.
4: Tapi Bapak, apakah harus terus seperti ini, Pak? Apakah tidak bisa diubah?
6: Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat malam terasa lebih berat daripada biasanya. Sejak percakapan itu, Pak Wiryo tidak lagi terlalu banyak bertanya. Ia tahu bahwa putrinya telah melangkah ke arah yang tidak mudah dihentikan. Ia hanya berharap Marni cukup baik untuk menjaga diri sendiri. Di sanalah di salah satu pertemuan, Marni duduk di antara beberapa orang yang sebagian besar ia kenal dari desa sekitar. Seorang pria bernama Wiranegara berdiri di depan mereka, berbicara dengan suara yang tegas tetapi tidak terlalu keras.
7: Kita sudah terlalu lama hidup dalam keadaan yang tidak adil. Yang memiliki tanah semakin kaya, sementara yang bekerja tetap miskin. Ini harus diubah.
4: Setelah pertemuan selesai, aku tidak langsung pulang mencoba mencerna apa yang baru saja saya dengar.
7: Oh, kamu baru ya?
4: Iya, aku hanya ingin tahu.
7: Mengetahui adalah awal yang baik. Tetapi kalau sudah tahu, biasanya tidak bisa kembali lagi.
6: Kata-kata itu terngiang di kepala Marni. Hari-hari berikutnya, Marni mulai mengambil peran lebih aktif. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mulai berbicara, menyampaikan apa yang ia rasakan dan lihat di sekitarnya. Suaranya tidak terlalu lantang, tetapi cukup jelas untuk didengar.
4: Kita tidak hanya membutuhkan perubahan, tetapi juga keberanian untuk melakukannya.
8: Wah, orasimu tadi membuat orang-orang menatap dengan heran. Mereka tidak menyangka ada perempuan muda bisa bicara seperti itu. Hebat kamu, Marni.
7: Ya benar, Rustam. Namun, mereka tidak ada yang menyanggah. Di sisi lain, ketegangan di desa mulai terasa semakin nyata. Beberapa orang mulai menghindari pembicaraan tertentu, bahkan di antara tetangga sendiri.
1: Ya, Joko. Ada yang memilih diam. Ada yang berpura-pura tidak tahu. Dan ada pula yang mulai menjaga jarak.
4: Saya tahu dan merasakan hal itu, Darmawan. Tetapi saya tidak akan mundur. Setiap langkah yang saya ambil akan membawaku ke dalam dunia yang berbeda.
8: Tepat sekali, Marni. Dunia yang tak lagi hanya bertahan hidup, tapi memang tentang bagaimana memperjuangkan sesuatu yang lebih besar.
6: Suatu sore, Marni kembali ke pasar, tempat di mana berbagai lapisan masyarakat bertemu tanpa sekat yang jelas. Ia melihat orang-orang dengan wajah yang lebih tegang daripada biasanya, seolah sedang menyimpan sesuatu. Di sudut pasar, ia melihat seorang lelaki berbicara dengan sekelompok orang. Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Tidak jauh dari situ, seorang perempuan menarik anaknya menjauh, seolah takut terlibat dalam sesuatu hal yang tidak ia pahami.
7: Dan Marni berdiri di tengah semua itu, merasa bahwa ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
1: Namun, di balik semua keyakinan itu, kulihat Marni merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah karena harus terus waspada, terus berpikir, dan terus menahan diri.
4: Benar sekali, Darmawan. saya tidak lagi bisa hidup dengan sama santai seperti dulu lagi. Karena setiap langkah harus saya perhitungkan. Setiap kata harus saya pilih dengan hati-hati. Dan setiap orang yang saya temui bisa menjadi kawan atau justru ancaman.
6: Malam itu ketika ia kembali ke rumah, Pak Wiryo sudah duduk menunggu di depan pintu. Ia tidak marah, tapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan.
1: Hati-hati, Nak.
4: Iya, Bapak. Terima kasih. Ternyata jalan yang saya pilih tidak hanya memengaruhi diriku sendiri, Pak, tetapi juga Bapak yang sangat saya kasihi. Namun saya tidak menyesal, juga tidak bisa mengabaikan kenyataan ini, Pak.
8: Iya, Marni. Kau tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil itu membawa risiko, dan itu tidak bisa lagi kau hindari.
7: Namun, Marni, kau juga tahu toh bahwa jika kau berhenti sekarang, maka apa yang telah kau mulai akan menjadi sia-sia.
1: Marni, di antara rasa takut dan keyakinan itu, saya berharap kau akan tetap melangkah. Karena bagimu hidup bukan hanya sekedar bertahan, tetapi tentang berani mengubah arah.
6: Marni memandang langit malam yang gelap tanpa bintang, seolah mencerminkan masa depan yang belum bisa ia baca dengan jelas. Di kejauhan terdengar anjing menggonggong bersaut-sautan, menambah kesan bahwa desa itu tidak pernah benar-benar tidur. Marni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang terus berputar tanpa henti. Ia tahu bahwa jalan ini akan membawanya semakin jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Namun di dalam hatinya ada keyakinan yang tidak bisa ia jelaskan, bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Dan selama keyakinan itu masih ada, ia akan terus melangkah meskipun dunia di sekitarnya mulai berubah menjadi semakin asing. Ia tetap terus melangkah. Keluarga Kartawijaya yang tinggal di Madiun Geminte sore itu, yang asik memainkan drama mini karya si bungsu yang merupakan adaptasi dari novel karya Vileski, terlihat di teras rumah mereka di Wilhelmina Straat.
4: Sudah dramanya, kita cukupkan sampai di sini.
1: Pasti mau lihat makan malam ya, Bu.
7: Ayolah, Bungsu. Kita siapkan spesial nasi goreng ya.
8: Oke, Mas. Nasi goreng. Lapar ini.

0: Iya.
1: Nasi gorengnya
0: sedap sekali nasi gorengnya. Gimana Mas Viles?
2: Nggih,
0: episode yang keempat ini tentang tanah terbelah.
2: Iya. Mulai munculnya si Marni di bab ini dan ya, ini nuansanya kan jadi menegangkan di antara kebimbangan gitu kan dia mau memperjuangkan nasibnya yang ya apa terpinggirkan yang miskin gitu miskin terus menerus tapi juga satu sisi dia harus menemukan jalan baru yang selama ini dia asing kan gitu.
0: Ya.
2: Mau mundur juga gimana sudah terlanjur ya.
0: Tapi dilihat kondisi yang seperti itu kira-kira gimana Mbak Tika penjenengan
2: kaum perempuan
0: perempuan ini
3: memang kita sebagai kaum perempuan tuh jangan diam saja jangan pasif ya itu juga harus ikut bergerak
0: ya.
3: Terutama dia yang sudah memiliki apa ya power lah sebenarnya perempuan itu kan dia juga ikut andil untuk membuat perubahan yeah. Terutama dari apa yang dia bisa lakukan kayak gitu. Karena dari apa ya dari sisi perempuan yang selama ini termarginalkan juga itu justru kebalikannya bisa dibalik menjadi power yang kuat gitu Pak kalau menurut saya
0: gitu. Gimana Pak Jenny sebagai
2: pengamat
0: pengamatnya
4: saya melihat si Marni ini baru menemukan trigger. Trigger itu adalah pemicunya ketika dia mendengarkan orasinya si Wiranegara begitu mengena. Cuman memang si Marni ini sedikit ada keraguan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Saya jadi teringat satu bait liriknya lagu Iwan Fals tahun 82 antara aku kau dan bekas pacarmu itu mengatakan jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Nah itu ini kemungkinan besar ini Marni akan menghadapi hal seperti itu kemungkinan besar itu dulu Pak
1: ya. Kayak gitu ya Mas Iles
0: gimana
2: ya nanti mau kalau jadi film minta Pak Iwan soundtracknya itu.
1: Tapi saya melihatnya nih si Marni ini perempuan yang sangat fenomenal Pak Atmoko. Dia dari kalangan buruh tani, anak Pak Wirya yang hidup dalam segala
0: kecukupan ya.
1: Kekurangan
0: Pak. Yang Marni ya.
1: Tapi dia ingin mendobrak apa bagaimana dia bisa menjadi lebih stabilize gitu. Seperti itu dan mungkin penulisnya nih yang lebih tahu kenapa apa sebabnya si Marni seperti itu atau mungkin karena terlalu banyak baca yang seperti kemarin itu
2: ya pastinya ingin mengubah nasib kan
1: itu yang
2: karena sistem ya maaf feodal ya itu sangat menjamur di itu, sampai sekarang sih
1: sekarang.
2: Tapi ya sekarang udah terbuka zamannya pendidikan juga sudah terbuka zaman itu kan ya sangat apa ya aksesnya terbatas gitu apalagi seperti Marni ini ya gimana mau mengubah nasibnya kalau bukan dengan cara ya tadi apa nama istilahnya apa revolusi ya
1: revolusi iya dan saya suka sekali penggambarannya Mas Viles ketika Marni di pasar dia melihat ada laki-laki yang ngomong di antara ini terus kemudian ada seorang ibu yang cepet-cepet menarik apa menarik anaknya supaya tidak terlibat dalam itu saya mengalami ketika tahun 65 menjelang 65 jadi ada keraguan ada rasa curiga di antara masyarakat kemudian ibu-ibu yang wis cah cilik aja melu-melu nah seperti itu gitu itu.
0: Tetapi melihat Marni dengan kondisi seperti itu Mas Bles penjenengan sebagai apa ya pencetus atau hasil karya penjenengan ya Mas ya. Itu nanti Marni sendiri dengan kehanan seperti itu ya ini mungkin masih ada kelanjutannya ya. Tapi saat-saat itu saat ini saat itu Marni yang memang merasa saya orang tidak punya dan juga seorang wanita, apa mungkin nanti orang wanita itu bisa apa nah menjadi orang yang gimana Mas?
2: Bagaimanapun hidup harus dipertaruhkan. Wow. Katanya Tan Malaka, hidup yang sia-sia itu hidup yang tidak ada yang dipertaruhkan. Jadi dia mau gak mau harus mempertaruhkan itu. Kalau dia pasrah dengan keadaan, ya selamanya dia akan dalam tanda kutip tertindas tadi. Jadi, akhirnya ya
0: berjuang tuh ya.
2: Berjuang. Itu ya. Kalau istilahnya Gus Dur waktu bikin dekret itu, waktu ngobrol sama Cak Non kan, ya kudu apa keplek itu. Ya iso kalah iso menang. Ya
0: ini spekulasi ya.
2: Iya.
0: Gimana Pak Jenny melihat dari tantangan sebagai Marni ya. Ini yang terus dikatakan Mas Bles kudu menang kan ya. Keplek kudu menang ya.
2: Iso kalah
0: gimana Pak?
4: Memang ini yang saya garis bawahi, memang ada satu keberanian dari seorang Marni,
0: ya,
4: entah mana. Apapun latar belakangnya, bahwa dia berani untuk mencari jalan perubahan lewat apapun. Kebetulan kalau di sini kan dia mendengarkan orasi, dan dia ini yang saya menarik ini. Jadi setelah pertemuan dia mencoba mencerna. Jadi omongan dari seseorang tadi tidak hanya lewat, tetapi betul-betul dicerna. Dari situ maka saya katakan Marni sudah menemukan triggernya, pemicunya, untuk hanya tinggal nanti dia mempolesnya bagaimana, memprosesnya seperti apa, dan tantangan-tantangannya apa. Nah nanti mungkin episode berikutnya ya.
2: Gitu. Sama sedikit menambahkan. Jadi yang dilawan Marni itu sebenarnya bukan negara Indonesia yang baru lahir itu, tapi dia itu melawan feodalisme.
0: Kondisi ya.
2: Iya, gitu. Namun dalam politik itu musuhku adalah kawanku kan, begitu. Iya. Sehingga secara otomatis ya Marni akan terseret di jalur kiri, karena yang dianggap kanan saat itu kan termasuk orang-orang priayi. Nah itu. Sehingga ya otomatis dia akan terseret ke kiri. Padahal yang dia lawan sebetulnya ketidaksukaannya dia terhadap sistem feodal. Tuh, bukan ingin melawan negara yang baru lahir gitu.
1: Saya tertarik pada komentarnya Mas Jenny tentang trigger tadi. Mbak Tika mungkin untuk saat ini ya secara pribadi menghadapi trigger-trigger seperti itu. Apa kegiatan yang terakhir apa sih Mbak? Ini Mbak Tika ini lho Pak. Apa Mloko? Ya. Pak Mloko tahu sih beliau adalah
0: pelukis
1: yang ini. Jadi Madiun ini penuh dengan orang-orang spesial seperti Mas Riles sebagai penulis, yeah. Mbak Tika sebagai pelukis, Mas Jenny penggerak orang muda. Komentarnya nih.
3: Oke. Biasanya sih orang-orang kayak yang dirasakan Marni itu kan ada penyebabnya, ada sebab akibat. Nah, untuk masa sekarang saya merasakan dunia saya seni rupa. Kayak selama ini kayak kurang diperhatikan, makanya saya harus berubah sesuatu. Nah itu tidak ubahnya kayak Marni. Ketika ada trigger, oke, ini jalanku seperti itu, Pak. Jadi kita berpegangannya pertama ya pada diri sendiri. Terus apa yang kita lihat saat itu, masalahnya apa, dan kita sebisa mungkin menjadi solusi, dan itu sebagai bentuk kontribusi kita kayak gitu, untuk melakukan perubahan itu.
1: Kontribusi terakhir untuk Madiun apa Mbak?
3: Kita mau bikin acara Madiun melukis.
1: Ini biasanya kolaborasi sama Mas Kiles ini.
3: Kita trio. Pak Titus juga.
1: Iya. Oke.
0: Tapi melihat tantangan yang dialami Marni ya di Sikon Marni yang tempo dulu Mas tahun 48. Mungkin di saat-saat itu Marni sendiri sudah berpikir ya, saya kalangan dari orang yang tidak mampu ya, terus mau
2: mengubah
0: keadaan. Ya, keadaan seperti itu. Kira-kira dalam konteks seperti ini Marni sendiri gimana untuk mengubah hal seperti itu? Tadi Pak Jenny sudah mengatakan bahwa ada pengaruh itu tidak hanya di ya, pasti diserap. Nah, ini gimana Mas?
2: Saya. Ya, sekali lagi Marni itu orang terhimpit. jadi dia nggak ada pilihan. Apakah feodalisme itu buruk? Ya tidak sepenuhnya. Jadi ada juga negara-negara yang sistemnya monarki gitu ya. Jadi bisa juga makmur dengan raja yang bijaksana misalnya. Jadi nggak selalu yang feodal begitu terus buruk. Atau dibandingkan dengan negara yang kesenjangannya tipis, misalnya negara-negara Skandinavia misalnya, antara pejabat dan rakyat biasa itu kayak nggak ada bedanya. Menteri naik sepeda ke kantor itu udah biasa sekali. Jadi apakah yang seperti itu yang baik? Nah itu kembali ke pilihan masyarakat. Jadi semua ini, peradaban ini adalah sistem yang secara natural berjalan sedemikian rupa tergantung dari yang lagi namanya politik ya, mayoritas. Jadi yang kalau lebih kuat dan lebih banyak kaum priayinya dan itu mendominasi, ya tentu apa praktek-praktek feodal akan berjalan subur di situ. Tapi kalau yang lebih egaliter antara yang kaya dan si miskin ini jarak ekonominya tipis, kesenjangannya tipis, ya kita kan seperti negara-negara Skandinavia itu. Dan apakah Indonesia akan menjadi seperti apa? Ya ini semua masih berproses gitu. Tapi kalau hari ini sih rasanya masih feodal sekali. Masih kesenjangannya tinggi gitu.
1: Bahkan tadi tadi saya sempat ngomong dengan ibu, bukan saya ngomong tapi mendengarkan omongan ibu-ibu dengan ibu yang jualan belanja itu. Wes aku ora masang gendera nyapa, aku durung merdeka.
2: Ya itu luapan kejujuran.
5: Mungkin gitu. Merdeka dalam arti ya, ibu-ibu itu kan bebas mungkin ya, atau gimana ya. Berarti belum bebas karena dia masih berusaha, masih kehidupannya belum ya. Nah, belum apa Mbak tiga ya, belum kan,
3: masih terjajah pajak juga. Masih terjajah,
5: katanya merdeka itu bebas ya. Itu
1: bebasan bertanggung jawab,
5: bertanggung jawab itu.
1: Tapi ini lebih banyak dituntut tanggung jawabnya
3: ya, betul ya, ya timpang gitu.
5: Tapi terkait dengan itu Pak Titus, tadi memang ya Marni mintanya ya tidak harus seperti yang dia rasakan kan gitu. Tapi Pak Titus mengatakan bahwa tadi ibu-ibu yang wah aku belum merdeka sih gak masang gender apa mungkin kayak gitu.
1: Mungkin kalau dibandingkan dengan Marni, kemerdekaan Marni adalah ketika dia dijajah oleh feodalisme. Dan saat ini tadi seperti disampaikan Mas Wiles bahwa feodalisme masih sangat subur sekali di negeri kita, dan itu kita rasakan bahwa kita juga mengalami kesenjangan-kesenjangan. Terutama kalau kita, ya ini bukan sedikit kritik, banyak kritik juga sih bagi para pejabat, ya tolonglah nggak jangan terlalu menunjukkan keberadaannya yang sangat eksklusif seperti itu dengan mobil mewah sementara masyarakatnya kayak apa yang berarti kan kita mau komentar.
3: Iya betul, hal-hal seperti itulah yang bikin kita sebenarnya yang merasa belum merdeka. Ya kapan dapat pemimpin yang bijak?
2: Tapi ngomong-ngomong itu, karakter masyarakat Indonesia itu butuh yang seperti yang itu.
3: Seperti itu.
2: Artinya kita sampai sekarang itu masih merindukan Ratu Adil lah.
1: Itu kan dimana? Itu merindukan Ratu Adil karena dalam kondisi yang terjepit. Jadi ketika masyarakat dimanapun secara universal bahwa ketika masyarakat terjepit dia akan ini kan teori mesianisme. Nah, itu dalam agama pun kan dibutuhkan apa, membutuhkan mesias, Imam Mahdi.
2: Tapi satu sisi masyarakat yang sudah literasinya terbangun baik gitu, Pak ya. Pendidikannya bagus. Itu siapapun pemimpinnya akan berjalan dengan baik. Karena masyarakat sudah tertata dengan kesadarannya sendiri. Jadi enggak peduli pemimpin mau gimana-gimana, sistem ini istilahnya enggak ada, pimpinannya tetap berjalan baik kayak gitu.
1: Itu nanti seru dibicarakan besok malam ini. Kita ngobrol tentang lingkungan. Ya, masih les ya kan dengan Pak Jiji Januari, Jani Jainuri.
3: Iya.
2: Pak Jeni kita wis
5: gimana Mas?
1: Pak Jeni. Iya.
4: Tadi sebetulnya kalau mengacu pada teks ini, hari ini tuh sudah banyak marni-marni yang muncul.
1: Nah, itu dia.
4: Saya kebetulan kok yang dilalah di WA Mas Tito soal ini. Saya tiga hari ini mengamati tiga sosok. Gubernur Maluku Utara, Bupati Sherly Choander, kemudian Bupati Siak. Sumuk Batin Bupati Pangandaran kan ketiga-tiganya cewek
1: perempuan,
4: di mana daerah mereka itu betul-betul mengalami sesuatu yang tidak enak. Maluku Utara dengan kepulauannya, Siak itu sampai bupatinya menghadap wakil presiden karena tidak mendapatkan apa bagi hasil gitu loh, karena di sana kan penghasil tapi kok
1: bagi hasil
4: seperti itu,
1: ketimpangan,
4: sampai betul ketimpangan. Kemudian kalau Pangandaran karena termasuk kabupaten baru, banyak sekali hal-hal yang diusahakan oleh bu bupati ini. Jadi saya rasa sekarang ini bahwa Marni-marni yang ada di sini ini sudah mulai bermunculan. Saya melihat 15 tahun terakhir itu sekitar 134 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, itu semuanya perempuan dan berani bertarung.
1: Ya harusnya gitu.
4: Itu. Mudah-mudahan di episode berikutnya ini Marni bisa bertarung dalam perlawanannya gitu ya.
0: Iya. Itu Pak. Kita doakan sesuai dengan novel ya Mas. Mas Bulus, akhirnya jadi kenyataan mungkin tuh Mas.
4: Iya. Harusnya
2: ya. Iya. Indonesia itu kan harusnya berubah ya, dimulai dari Madiun.
0: Iya. ya. Tapi kalau berbicara masalah adil Pak Jenny, memang ya seperti Pak Denny mengatakan tadi bahwa ini saya hasil gini, tapi kalau perolehan saya tidak sesuai dengan apa, ini juga belum bisa dibilang adil Pak.
4: Iya, makanya saya 3-2 hari ini memantau Bupati Siak cewek.
0: Ya, itu.
4: Kalau tidak salah dari bupati yang dulu itu ditinggali hutang sekitar 400 miliar. Makanya dia tidak bisa membangun, makanya dia menghadap Bapak Wakil Presiden untuk meminta kebijaksanaan bagaimana bagi hasil daerah itu, karena dia penghasil tetapi minim sekali,
1: tidak menikmati
4: hasilnya. Dan ini sangat sama Pak Mas Gibran sebagai Wakil Presiden memang diapresiasi sekali soal ini, karena tahu sendiri Riau itu produksi sawit, produksi terutama Siak ini termasuk yang besar. Kemudian untuk Bu Sherly sendiri kemarin menghadap Pak AHY soal percepatan Kerikuman. pembangunan, karena di sana banyak pulau itu perlu seperti itu. Jadi terus terang aja ini sangat menarik buat saya, kok iya pas banget gitu ya. Artinya apa yang saya
0: Marni.
4: Iya, si Marni ini.
0: Si Marni.
4: Ternyata sudah muncul hari ini. Marni-marni baru, dan saya yakin Pak Atmoko yang kedepannya nanti ada satu pemimpin di pucuk pimpinan Indonesia itu seorang wanita yang betul-betul adil ya.
0: Ya, adil.
4: Seperti Mas Wilas, Ratu Adil. Ratu itu kan cewek ya.
0: Iya. Gitu. Kalau bukan Permaisuri ya, kalau Permaisuri.
4: Bukan. Nah, itu jadi memang saat ini memang mungkin rasa keadilan itu masih belum diratakan merasa oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kita harus yakin, harus yakin bahwa satu saat itu akan datanglah keadilan untuk kita sendiri. Seperti itu Pak Anwar.
0: Ya. Memang adil itu gandengannya makmur Pak Titus ya. Adil makmur, tapi merata itu sulit untuk meratakan. Salah satu keluarga saja punya anak tiga, satu SMP, SD, SMA. Kadang-kadang itu yang SD kok, oh masiku dikasih sangu sekian, nah, kan cuma sekian kan itu,
1: padahal
0: nggak adil itu. Mungkin yang SMA kebutuhannya kan banyak, SMP lebih banyak dari SD, SD cuma sekian kan cukup, mungkin gitu.
1: Ya tadi seperti disampaikan Mas Jenny bahwa di Siak yang begitu penghasilannya
0: tinggi,
1: tapi ternyata tidak mendapatkan seimbang lah. Gitu. Kalau adil gitu mungkin tadi Mas ada tanda ini ya, adil sejauh mana, yang seimbang aja gitu. Mungkin kalau jadi ketika menghasilkan sekian, harusnya ya dapatnya yang layak gitu. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang ini, karena pada dasarnya kan memang sumber daya alam kita itu sangat-sangat bisa diandalkan untuk kemakmuran tadi itu. Tinggal bagaimana keadaan ini bisa diubah oleh Marni-Marni yang diharapkan oleh Mas Jenny tadi.
4: Dan ini mungkin benar kata Mas Wilas, salah satu sedikit dari peninggalan feodalisme ya ini, ketidakadilan, ketimpangan yang besar, di mana daerah yang berpenghasilan diserap, kemudian kembalinya tidak terlalu
0: sesuai,
4: bahkan mungkin kecil sekali. Tadi Bupati Siak mengatakan bahkan sebetulnya persentasenya itu kecil sekali. Itu pun juga kalau diberikan, kalau daerah sudah melihat itu kan hanya opsi, seharusnya itu kan haknya gitu, tidak boleh bagi hasil itu sebuah opsi, tidak boleh gitu. Itu memang haknya daerah yang untuk diterima. Dan betul, nanti kalau dengan lihat Bupati Siak itu orang yang tidak tinggi besar PR, tapi wah orangnya mantap, itu marni, betul-betul marni buat saya.
0: Iya, iya, iya. Kembali ke Mas Phyllis ya, ketika Mas Phyllis untuk apa hasil karya penjenengan dengan Marni ya, mungkin dalam benak Mas Phyllis ada enggak maksud tujuan nanti berikutnya biar ada Marni seperti Marni-Marni yang jenengan tulis ini Mas?
2: Ya tentunya sebuah novel itu menginspirasi tujuannya, poin dari seorang penulis. Dan ketika mengamati kehidupan Marni, kita bisa tarik satu benang merah. Pemimpin yang dikatakan adil itu, nah ini kecenderungannya loh ya, saya tidak menuduh yang mana-mana, itu kecenderungannya, itu pernah mengalami kehidupan yang sangat susah. Nah itu, jadi kalau pemimpin itu pernah susah,
0: bisa merasakan ya.
2: Iya, itu pasti kebijakan-kebijakannya memperjuangkan yang lemah, yang susah itu.
0: Tapi kalau sekarang banyak yang tadinya susah pula. Gimana Pak Cep?
2: Kalau di Indonesia enggak ada.
0: Kalau seperti Marni kan susah dulu, gini-gini. Akhirnya nanti yang tadinya ngerekoso akhirnya jadi mulio. Tapi sekarang kan tadinya mulio malah lebih mulio kan gitu. Gimana Pak Cep?
4: Saya ingin meminjam istilahnya Profesor Yusri, yang kebetulan juga nggak tahu kok bertepatan sekali bahwa dia mengatakan hukum itu bukan di institusinya, tetapi di hatinya
2: masing-masing.
4: Makanya ketika seorang sudah berani menancapkan diri menjadi pemimpin, yang harus dibenahi dulu kan dirinya sendiri. Artinya ketika kamu dipilih rakyat dengan segala kepercayaan penuh, bagaimana kamu bisa membuktikan kepercayaan rakyat itu? Dan Profesor Yusril mengatakan percuma ada badan hukum macam-macam kalau yang melaksanakan hukum sendiri
2: masih belum
4: memahami hukum secara adil dan merata, seperti itu. Jadi kembali memang kalau kita basicnya mungkin sebelum acara ini ada Pak Yai tadi, itu yang harus didengarkan. Jadi memang apa ya, sangunya mental, sangunya iman itu kan harus memang perlu jadi tidak hanya nyun sewu ya, katakan sekarang orang dengan mudahnya kesana kemari dengan titel ini, tapi bukan ke dalam banget mau Mas Wilas tetapi bahwa iman itu harus memang dijalankan benar-benar gitu loh, dengan apalagi pelayan masyarakat. Pemimpin itu bukan hanya memimpin menindas loh, melayani masyarakat. Ada guyonan gini, ketua dan wakil tinggian mana? Tinggian ketua ini, tapi wakil rakyat loh, kok jadi tinggi wakilnya? Itu kan guyonan lama yang sering
0: dibuat
4: ya kan, wakil biasanya di bawah tetapi wakil rakyat loh kebanyakan di atas. Ini sindiran yang sebetulnya dalam banget. Itu Pak Mokoyo.
0: Iya.
1: Makanya tadi Mas Yudas menyatakan bahwa pemimpin yang pada secara umum yang diawali dari mereka yang pernah menderita itu akan karena dia mengalami, dia mampu memahami.
0: Seperti itu. Iya. Teman-teman dari JKM, karena nanti juga ada Serang Lab Pak Estus ya dari Studio Bandawara. Senandung malam kita akhiri untuk malam hari ini, kita untuk korupsi waktu 5 menit tidak apa-apa Pak Jenny, Mas Phyllis ya, karena nanti teman-teman ini juga mau setting untuk menyiapkan acara Senandung malam. Nanti kalau berkenan bisa langsung melihat di belakang live nanti Mbak Tika untuk lagu-lagu kenangan nanti malam. Mungkin dari Pak Phyllis atau Mas
2: Mas Phyllis. Jadi untuk para pendengar yang tidak sabar bagaimana kelanjutan kisah Marni, tidak, ya boleh menunggu siaran RRI, tapi juga boleh membeli buku.
5: Bisa. Ya, ya. Ya, terima kasih karena keterbatasan waktu kita sudahi untuk ngobrol bareng komunitas bersama JKM. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam.
7: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: setempat tak hanya kegunaannya sebagai tempat beribadah para pemeluk Islam, namun di dalam masjid yang sudah berdiri ratusan tahun silam ini, konon banyak menorehkan sejarah emas Kerajaan Purabaya. Sebuah kerajaan dengan lokasi strategis yang akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Tempat ibadah ini mengandung nilai sejarah yang tinggi. Bangunan serta ornamen yang melekat di masjid membuktikan betapa banyak cerita peninggalan kerajaan terdahulu. Konon munculnya nama Madiun juga tak lepas dari sejarah panjang keberadaan Masjid Kuno Kuncen. Di areal masjid terdapat sendang atau tempat pemandian bersanding dengan pohon besar yang cukup rindang. Kisah asal-usul nama Madiun dipercaya berasal dari kejadian di sendang tersebut, meskipun masih terdapat banyak versi dari berbagai sumber. Di sisi lain terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo, serta makam para bupati Madiun dari masa ke masa. Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno juga memiliki julukan terkenal, yaitu Pangeran Timur, seorang adipati yang mendapat mandat dari Sunan Bonang menyebarkan agama Islam. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Juru kunci makam Kuncen Mbah Munir mengatakan, di tengah masa pemerintahan Pangeran Timur, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Kelurahan Sogaten ke wilayah Kuncen, yang dahulu bernama Wonorejo.
1: Madiun berdiri tahun 1568, yaitu dari keturunan Kerajaan Demak, namanya Pangeran Timur atau Pangeran Romo atau Raden Pamungkas. Atas tahun 1575 pindah ke selatan ke desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Dan berdirinya masjid itu bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Madiun yang ditempat di desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Jadi terus lantas pindah ke timur.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kantor imigrasi kelas kalih non tempat pemeriksaan imigrasi utawa TPI Madiun deportasi kalih tiyang warga negari asing utawa WNA selami Januari ngantos tengahan Agustus 2016 jalaran kabupaten nglanggar aturan keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi kelas kalih non TPI Madiun Arif Adi Prayogo ngandharaken deportasi sepisanan dipun lampahaken wulan April 2016 dateng setunggaling warga negari Malaysia amargi nglanggar keimigrasian arupi overstay utawi nglangkungi izin amanggen. Lajeng deportasi kaping kalih tanggal 11 Agustus 2016 dateng warga negari Cina jalaran nyalahi izin tinggal utawi overstay sarto nyambut damel dados juru masak wonten

setunggaling restoran ing Kitha Madiun tanpa izin. Arif negasaken pengawasan dhateng tiyang asing badhe terus dipun ketati antawisipun lumantar operasi pengawasan keimigrasian wira swaspada kangge njagi ketertiban masyarakat sarta nyegah wontenipun warga negari asing ilegal ing wilayah kerjanipun. Lumantar operasi wira waspada, tim keintel Dakim Kanim Madiun ngawontenaken pemeriksaan wonten ing lapangan kangge mesthekaken legalitas dokumen paspor lan izin manggen warga negari asing ing wilayah Madiun. Kejawi menika masyarakat ugi dipun suwun aktif ngaporaken wontenipun kegiatan WNA ing lingkunganipun utaminipun ing kaduga nglanggar aturan keimigrasian. Masyarakat saged lapor lumantar aplikasi pengawasan orang asing utawi APOA saehingga proses pelaporan tiyang asing saged langkung gampil, cepet lan terintegrasi kalian data keimigrasian. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur dados penggerak ketahanan pangan lan swasembada pangan nasional tumuju Indonesia emas 2050 gangsal lumantar nyatakan peran generasi muda lingkungan lan pertanian modern kanthi basis teknologi. Kofifa nyebat Gerakan Pramuka gadah kegiatan boten limrah jalaran tansah wonten ing pundi papan lan damel generasi muda ingkang disiplin, mandiri, tangguh sarta gadah kepedulian sosial. Kegiatan kula wau kedah saged dipun manfaataken kangge tumut njagi ketahanan pangan lan jurung kawujudanipun swasembada pangan nasional. Ajakan kolowau dipun aturaken Kofifah wonten acara pengetan Hari Pramuka Kaping Swidak Gangsal tanggal 19 Agustus 2016 ingkang mendhet irah-irahan memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia emas 2050 gangsal. Kofifa Miji rairahan kolowau selaras sekalian tantangan pembangunan nasional jaran ketahanan pangan betahakan peran sedoyo pihak sedoyo masyarakat kalebet generasi muda ingkang gadah kegiatan kreativitas lan saged ngelarasaken kalian kemajengan teknologi. Dipun sebataken kontribusi pramuka saged dipun wiwiti saking kegiatan sepele kados mboten bucal panganan, manfaataken lahan pekarangan kangge taneman produktif, ngenalaken pertanian dhateng generasi muda, njagi kelestarian lingkungan lan sumber daya alam. Komandan Kodim 0801 Magetan Letkol Infanteri Omi Girindra Sasmito ngresmekaken jembatan perintis Garuda wonten Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan kangge nglancaraken akses kegiatan masyarakat Desa Ginuk kalian Desa Sakupengan. Damdim nyebataken jembatan merah putih mujutaken simbol gotong royong antawisipun pemerintah, TNI, Polri, lan masyarakat. Peresmian jembatan kolowau sesarengan kalian peresmian 3.300 gangsal jembatan ingkang dipun bangun TNI lan Polri dening Presiden Prabowo Subianto kanthi cara virtual. Menurut Dandim, pembangunan infrastruktur mujudaken salah setunggalipun perkawis penting kangge njurung kemajengan desa. Kangge akses ingkang langkung sae, distribusi hasil pertanian, peternakan, lan usaha masyarakat badhe langkung gampil saengga gadah dampak sae kangge ningkataken kesejahteraan warga Desa Ginuk. Jembatan perintis Garuda ing Desa Ginuk ingkang nyambungaken kalian Desa Taji dipun bangun kanthi inggil 1,5 meter, wiyar 2 meter, lan panjangipun 17 meter. Bupati Magetan Nani Endang paring apresiasi sarto ngaturaken panuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun tumut mujudaken pembangunan jembatan kasebat. Kanthi wontenipun jembatan kolowau, Bupati Mbiji kegiatan masyarakat dados langkung gampil sarta langkung cepet wekdalipun kangge tumuju daerah lintunipun.
Pemerintah Kitha Madiun fasilitasi para pelaku usaha mikro kecil lan menengah utawi UMKM kangge minggah kelas kanthi maringi pelatihan manfaataken teknologi digital. PLT Wali Kitha Madiun E Bagus Panuntun ngandharaken digitalisasi dados perangan penting kangge upaya ningkataken kualitas pelaku UMKM. Pelatihan digital ingkang dipun paringaken antawisipun nyatet transaksi lumantar aplikasi point of sale atau POS sarta pemasaran produk lumantar plafon digital kangge nggayuh konsumen langkung wiyar. Miturut Bagus Panuntun sakmenika sedaya UMKM ingkang ginakaken panggenan utawi fasilitas saking pemerintah kita badhe dipun wajibaken ginakaken POS. Kangge nyengkuyung nyadet transaksi kanthi cara digital, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil atau Disnaker KUKM Kitha Madiun ngedum bantuan alat printer ternal ringlight lan keep on dateng kalih likur pelaku UMKM binaan Disnaker KUKM. Bantuan kula mau dipun ajab saged nyengkuyung kangge nyadet transaksi, promosi produk ngantos ndamel konten digital atau para pelaku UMKM. Bagus Panuntun negasaken kanthi ginakaken aplikasi POS ndamel transaksi saged dipun catet kanthi jelas lan ngasilaken nota kangge bukti yang kini pun tumbas saenggo nyukani kepasten tumrap konsumen. Data transaksi ingkang lembak ugi saged membantu Pemkot Madiun ningali mubengipun yatra ing sektor UMKM kanthi langkung akurat ingkang mangkiripun saged dipun dadosaken bahan kangge ngetang kawontenan ekonomi daerah sesarengan BPS. Pawartos ingkang pungkasan Gunggung tigang doso songo aparatur sipil negara utawi ASN daftar seleksi terbuka 6 jabatan pimpinan tinggi pratama utawi JPTP ing lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugarto ngandharaken sedaya formasi nyekapi aturan wates paling sekedhik sekawan pendaftar saenggo saged nglajengaken tahapan seleksi bibar pendaftaran dipun tutup Senin 12 Agustus kapengker. Kepala Dinas Tenaga Kerja dados jabatan ingkang paling dipun remeni kanthi jumlah sedasa pendaftar dipun susul Kepala Dinas Perpustakaan lan Kearsipan jumlah 8 pendaftar. Sekawan informasi lintunipun inggih menika Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah utawi BPPKAD, Kepala Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu utawi DPMPTSP, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, serta Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil utawi Disduk Capil. Agus nyebat panitia seleksi salajengipun meriksa administrasi sedaya peserta kangge mesthekaken nyekapi prasyarat ingkang dipun tetepaken. Bibar seleksi administrasi peserta ingkang lolos badhe tumut seleksi kompetensi manajerial lan tahapan-tahapan salajengipun. Kejawi kompetensi seleksi ugi gegayutan kalian rekam jejak integritas lan moralitas peserta. Peserta ingkang boten nyekapi prasyarat badhe gugur lan boten saged nglajengaken tahapan seleksi. Para mirsa namung sekap semanten pawartikan di Basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuhun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. 21.12 menit pendengar, Anda akan kami ajak untuk bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini siaran langsung Senandung Malam yang akan disiarkan langsung dari Studio Wahana Wara Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini bersama Gema Suara Langit sepenuhnya akan dipandu presenter kita Adi dan Mada Ristu. Silakan.

0: Satu RRI Madiun semuanya.
1: Pendengar yang ada di rumah juga semua yang hadir di studio malam hari ini.
0: Yes, benar.
1: Musik sudah dimainkan. Saatnya kita bersenang-senang, Mada, ya.
0: Betul, tandanya kita akan bersenang-senang malam ini sampai nanti secapeknya kita, Adi, ya.
1: Betul.
0: Kali ini kita akan ditemani sama Gema
1: Suara Langit. Boleh tepuk tangannya?
0: Ya.
1: Oke. Kita akan dihibur oleh teman-teman Gema Suara Langit dengan lagu-lagu yang udah dijamin enak, ya.
0: Betul.
1: Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Madiun yang bergabung di 99,7 MHz dan juga di 105,5 MHz.
0: Oke.
1: Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Kita juga hadir di aplikasi mobile RRI Digital.
0: Kalau kita lihat sekilas nih, playlistnya malam hari ini juga lumayan bervariasi, Adi, ya. Jadi pastinya pendengar semuanya yang ada di rumah gak bingung milih nih, karena lagunya komplit, mulai dari lagu Indonesia ada, lagu barat juga ada.
1: Mandarin?
0: Next kali, ya.
1: Okay.
0: Nah, tapi Gema Suara Langit hari ini juga gak komplit kalau tidak ada keyboardis kita tercinta.
1: Boleh,
0: ada siapa?
1: Buat Mr. Ivan.
0: Sekarang sudah semakin makmur, ya. Ya udah, Redi, ada si cantik yang sudah siap.
1: Delita. Delita atau Derita sih?
0: Delita.
1: Delita, ya.
0: Baik.
1: Lagunya ini dia.
0: Ling-ling.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Delita.
0: Delita.
1: Ling-ling. Namanya Ling-ling tak pikir tadi lagu Mandarin dah.
0: Oh gitu. Sebenarnya bukan ya? Ling-ling itu lagu Mandarin enggak sih?
1: Bukan, bukan ya? Bukan.
0: Itu lagu apa sebenarnya?
1: Dangdut.
0: Oh, gitu. Tapi tadi enggak ada nuansa dangdut ya?
1: Oke.
0: Okay. Oke deh. Ya, jadi diinformasikan juga bahwa karena malam hari ini kita juga sedang sama-sama tirakat ya Adi ya. Kita menuju ke kemerdekaan Republik Indonesia. Usianya berapa sekarang Adi?
1: 81 ya.
0: Itu ibarat orang 81 tuh udah tidak bisa dikatakan bukan nenek lagi Adi ya.
1: Udah buyut.
0: Buyut.
1: Udah buyut. Nah ini buyutnya di sini. Pojokan nih, pojokan kiri, kiri. Buyut.
0: Oh iya, aku udah dipanggilnya Mbah.
1: Oke.
0: Oke, ada Mbak Yuni yang udah siap nih di sini. Mbak Yuni mau nyanyi lagu Cinta. Ini cintanya siapa Mbak Yuni?
2: Cinta saya.
0: Oh, gak maksudnya lagunya siapa?
1: Cintanya Titi Puspa.
0: Cintanya Titi Puspa kah?
2: Vina Panduwinata.
0: Oh, Vina Panduwinata. Ya udah, kali ini Yuni Panduwinata ya yang akan membawakan cintanya Vina Panduwinata. Oke.
1: Ini dia cinta ya dari Mbak Yuni.

0: Suatu nomor di era 80-90 ya deh ya.
1: Ya.
0: Cinta dari si burung camar.
1: Burung
0: siapa camar. Lagi kalau bukan Vina Panduwinata. Malam hari ini baru saja dihadirkan oleh Mbak Yuni.
1: Betul sekali. Kita di awal-awal dikasih lagu-lagu yang cukup kalem ya Adi ya.
0: Okay.
1: Supaya anget dulu lah ya.
0: Iyalah pemanasan awam.
1: Pemanasan dulu, jangan langsung digas.
0: Kali ini coba kita ke panggung. Sudah ada Mbak Marsha.
1: Marsha tanpa the barrier. Oke, kali ini ada, ini koleksi dari siapa ya dia? Judulnya ini yang terbaik.
0: Nur Afni
1: Octavia. Octavia. Oke, baik.
0: Marsha Octavia berarti ya.
1: Marsha Octavia. Kali ini cosplay semua jadi penyanyi lawas ya.
2: Gimana, Mbak?
1: Sehat ya, Mbak Marsha.
2: Alhamdulillah.
1: Sudah siap?
2: Sudah.
1: Baik, langsung aja. Ini dia. Ini yang terbaik.

0: Memang yang terbaik kadang perlu kita merasakan sakit gitu ya.
1: Oh iya. Gitu ya. Gak iya selalu selamanya yang terbaik tuh dapatnya gampang ya.
0: Bener, harus kadang kita harus sakit dulu. Gitu ya.
1: Aduh, repot juga ya dia.
0: Dan kalaupun yang sakit itu yang terbaik, semoga saja Anda bisa legowo.
1: Betul, ya. Benar. Seperti yang satu ini, udah gak butuh perjuangan, tapi sudah harus memutuskan yang namanya cinta terbaik itu seperti apa sih, Adi? Ada Mbak Admini di sini. Selamat malam, Mbak Admini.
2: Malam.
0: Malam. Kalau boleh nih, cinta terbaiknya buat siapa nih? Cinta terbaiknya buat siapa?
2: Buat semuanya.
0: Buat semua. Itu
1: jawaban paling aman sih ya.
0: Buat Indonesia ya pastinya ya. Iya.
1: Oke deh.
0: Tenang nih buat Indonesia kalau.
1: Kalau sekarang sih bilangnya gitu ya. Kalau dulu mungkin ada pilihan siapa gitu yang terbaik ya kan.
2: Iya betul lah.
0: Langsung saja Mbak Admini. Ini dia cinta terbaik.

0: cinta terbaiknya. Tapi dah, kalau zaman sekarang hanya ngomong cinta terbaik basi gitu.
1: Terus
0: ya,
1: harusnya ada apanya?
0: Harus ada bukti.
1: Buktinya tuh apa?
0: Nah, itu dia. Masing-masing orang punya standar yang beda-beda. Okay. Dah.
1: Ada yang pakai bunga.
0: Bunga bank.
1: Ada yang pakai coklat. Huh?
0: Pokoknya kena.
1: Ada yang coklat. Betul. Ya kan? Warna mobil coklat maksudnya. Banyak deh pokoknya. Iya, tapi kali ini setelah kita ngomongin cinta-cintaan, ada yang pengen berkisah sedih di hari Minggu. Aduh, ada apa Mbak Lina kok sedih-sedih?
0: Hanya lagu ya Mbak Lina.
1: Hanya
0: ya?
1: Hanya lagu aja sih sebenarnya.
0: Menghibur pendengar yang saat ini juga hadir di studio langsung di Studio Wanawara.
1: Betul.
0: Juga pastinya yang mendengarkan di rumah, seperti itu ya.
1: Oke, langsung aja ya. Kita simak ini dia Mbak Lina.
0: Kisah sedih di hari Minggu.

0: Terima kasih.
1: Kirain tadi mau didangdutin.
2: Belum dah.
1: Belum sabar.
2: Tunggu tanggal mainnya ya.
1: Oke. Baik. Nanti terima kasih.
2: Terima kasih buat Mbak Lina. Berikutnya ada Mbak Wiwi. Mbak Wiwi nyanyi lagu apa nih?
1: Tergoda.
2: Zaman dulu ada Terminal Goyang Pro 2.
1: Oh iya benar. Itu zaman dulu ya.
2: Ini tergodanya sama siapa nih Mbak Wiwi nih?
1: Mbak Wiwi. Tergoda sama siapa Mbak Wi?
3: Tergoda si Doi.
4: Tergoda mantan pacar.
1: Ah, baik.
2: Langsung saja. Ini lagunya dangdut apa pop nih?
4: Lagunya Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit, oke.
2: Tergoda dari Mbak Wiwi.

0: Terima kasih juga buat Mbak Wiwi.
1: Okay. Terima kasih Mbak Wiwi, tergoda. Mudah-mudahan menggoda yang di rumah. Iya. Untuk datang ke studio Wahana Wara.
0: Betul sekali.
1: Menyaksikan siaran langsung Senandung Malam bersama Gema Suara Langit.
0: Oke, kali ini ada Mbak Poppy. Selamat malam Mbak Poppy. Aduh, cerah sekali. Udah kayak bendera Indonesia ya.
1: Saatnya yang dangdut dimainkan dah.
0: Oke, ini kayaknya sebagai pembuka beat lumayan. Apa ya, lumayan kenceng
1: enak
0: gitu ya.
1: Enak buat goyang enak pastinya ya. Enak buat goyang ya. Yang di studio,
0: boleh.
1: Siap goyang? Oh, siap.
0: Harus siap dong ya. Deno, by Mbak Poppy.

0: Terima kasih, bungaku tembus kayangan katanya Mbak.
1: Siapa tadi? Laki kasmaran repot tenan.
0: Mbak Popi ya.
1: Iya, oke, terima kasih Mbak Popi.
0: Mudah-mudahan ada di rumah juga bunga tembus kayangan daya.
1: Betul, apalagi
0: malam hari ini bersama Gema Sora
1: betul.
0: Langit. Anda kan masih dihibur dengan lagu dangdut.
1: Betul.
0: Kesempatan malam hari ini. Lagi-lagi teman-teman salah judul ya. Sebenarnya
1: lagu ini sering sekali ya dibawakan senandung malam. Tapi ternyata judulnya lagi-lagi salah gitu.
0: Bukan Cinta Merah Jambu,
1: tapi
0: Cinta Lahir Batin.
1: Iya, itu dia ya.
0: Memang liriknya cintaku hanya kamu, cinta merah merah jambu
1: gitu. Jadi ya, itu bukan judulnya ya. Judulnya yang benar adalah
0: Cinta Lahir Batin. Mas Ivan ya,
1: cinta
0: besok lagi kamu melis ya.
1: Lahir Batin.
0: Oke. Okay. Akan dihadirkan ini dia, Popi.
1: Mbak Rindu. Mbak Rindu, aduh.
0: Buan tersalah.
1: Ya. Ini dia Mbak Rindu, kita sama-sama diajak cinta lahir batin.

0: Apa coba dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk panjenengan semuanya gitu ya.
1: Oke, selamat malam juga buat Om Maman ya, yang malam hari ini juga sudah menyimak senandung malam Sugeng Dalu Om. Sehat selalu ya.
0: Iya, buat Om Maman ya yang sudah menyimak report ke kita lagi mendengarkan Gema Suara Langit ya.
1: Oke. Okay.
0: Berikutnya ada Mbak Delita kembali.
1: Oke.
0: Ini pembuktian nih.
1: Pembuktian.
0: Pembuktian bahwa iso

0: Terima kasih Mbak Delita. Mudah-mudahan meskipun tanpa dia tetap strong ya, tetap
1: harus
0: kuat menjalani hidup yang semakin sulit.
1: Betul, in this ekonomi yang sebenarnya ya sudah lah ya.
0: Kita tinggalkan lagu-lagu dangdut dan baik. Terima kasih, selamat datang buat Om Raffi ya.
1: Tanpa Ahmad, iya, oke.
0: Okay. Om Raffi, katanya mana tanpa Ahmad ya.
1: Iya.
0: Malam hari ini mencoba membawakan lagu Sejenak Kita Bernostalgia. Lagunya siapa sih, Da? Buru di Peso 5?
1: Betul, sesuai sama kondisi malam ini ya, Om ya?
2: Belum.
0: Oh, lagi
1: sesuai
0: flu.
1: Kondisi malam ini ya.
2: Kena flu.
1: Aman sih Om.
0: Lagunya Angin Malam.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang di luar, mudah-mudahan juga tetap menjaga dari angin malam karena juga cuaca juga sedang tidak bersahabat ya.
1: Masih berdinding Adi.
0: Kalau pagi duingin.
1: Betul.
0: Kalau siang puanas, malam duingin lagi. Ini dia Om Raffi dengan Angin Malam.

0: flu aja dah.
1: Kayak gitu ya. Gitu ya.
0: Apalagi nggak flu ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Ya. Minum wedang serai om.
0: Oke.
1: Berikutnya ada Om Bagus. Kali ini kita ke Western dulu Adi.
0: Iya. Lagunya yang dipilih Baby Blue. Baby Blue atau Baby Blues?
1: Blue, Baby Blue.
0: Baby Blue ya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Selamat malam semuanya.
1: Selamat. Koleksi dari Josh Baker ya, ini dia Baby Blue bersama Om Bagus.
2: Okay.

0: Baby Blue.
1: Baby Blue.
0: Dan buat anak yang di rumah mungkin ingin belajar land dance.
1: Hah?
0: Lens
1: oh, dance. Oh, ya betul.
0: Bisa bergabung dengan Gema Sara Langit ya.
1: Betul.
0: Siap loh coachnya.
1: Kayaknya seru ya dia kalau misalnya kita bisa land dance gitu.
0: Karena
1: ya,
0: selain membawa para penyanyinya, Gema Sara Langit malam hari ini bawa full tim land dance.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Mbak Ririn dan kawan-kawan ya.
1: Siap. Oke. Okay. Next.
0: Ada Mbak Admini lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya Kekasih Bayangan.
2: Iya. Yeah. Bayangan apa? Kasihnya masih dibayang-bayang.
0: Bayangan
1: oh,
0: halus.
1: Gitu ya. Bayangan halus. Berarti antara ada dan tiada ini.
2: Iya, betul-betul kira-kira gitu.
1: Oke deh, ini dia Mbak Admini.
0: Kekasih Bayangan. Bayangan.

0: Kalau memang harus cinta sendiri ya sudahlah, dicintai diri sendiri ya Mbak Admini ya.
1: Trimonen.
0: Yang dibayang-bayang biarkan menjadi bayangan abadi seperti
1: betul
0: itu ya.
1: Betul. Okay. Hidup gak harus selalu bersama ya dia.
0: Betul. Okay. Kali ini ada
1: Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Oke okay, Mbak Yuni. Kayaknya tadi baru lihat Mbak Yuni lagi deh. Lah iya.
0: Oh iya, ya. Ini lagunya lagi viral nih dah.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya Seventeen lah. Jadi kalau memang gak rindu, gimana mau dipaksa rindu? Kan gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti kalau harus ingin rindu, harus berjauhan. Kan gitu Mbak.
1: Supaya gini bisa ya merasakan rindu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Ya. Gitu dah ya.
2: Betul sekali.
1: Masa mau rindu aja nunggu jarak jauh dulu sih?
0: Lek cedek terus dah. Bosen.
1: Gak bahaya Taige.
0: Gitu Mbak Yuni ya.
1: Ya oke.
0: Langsung saja ini dia Mbak Yuni dengan Jangan Paksakan Rindu.

0: dari Duda.
1: Oke.
0: Okay. Wis ado kok ya ora krasa kangen. Ya wis aja dipeksa. Tak tutupi lawang atiku, gitu ya, Daya.
1: Tapi kalau kata anak zaman sekarang, rindu itu harus diperjuangin.
0: Betul. Tuh. Harus diperjuangkan dan itu harus sama-sama berjuang, Daya.
1: Yes.
0: Kita ke
1: Mbak Poppy.
0: Mbak Popai.
1: Poppy, Poppy Adi Poppy. Bukan Popai temannya Olive ya.
0: Oh iya. Ya.
1: Kalau Mbak Poppy makannya apa? Mbak Poppy? Bayem.
0: Bayem.
1: Ya. Bener sih berarti Popai dia.
0: Oke deh. Lagunya mengajak kita semuanya dansa juga nih kayaknya ada.
1: Betul.
0: Siap yang di studio semuanya Mbak Ririn dan kawan-kawan. Yuk. Marilah kemari.

0: Terima kasih, Mbak.
1: Ilang ya loroku, duka laraku ilang. Mbak Popi.
0: Mbak Popai.
1: Mbak Popai.
0: Kan tadi katanya suka makan bayam kan? Iya.
1: Bener.
0: Tadi bener namanya Mbak Popai.
1: Ya. Oke. Kita ke Mbak Marsha ya.
0: Mbak Marsha. Selamat malam yang kedua kalinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ini lagu biasanya sering dibawain kalau pas wedding party ya di biasanya.
1: Betul.
0: Acara pernikahan, cara-cara santai. Kali ini kita juga diajak sama Mbak Marsha untuk tidak takut berbicara ya, karena semua orang juga bisa ya bilang ya.
2: Semua bisa bilang.
0: Bilang
1: semua
0: apa?
1: Semua bisa bilang.
0: Bilang apa Mbak Marsha?
2: Bilang cinta padaku.
0: Oh.
1: Ini okay. Dia Mbak Marsha. Semua bisa bilang.

0: Terima kasih.
1: Mantap. Terima kasih.
2: Terima kasih buat Marsha. Mbak Marsha. Semua bisa bilang. Dah.
1: Hah?
2: Siapa bilang main kaki itu gampang?
1: Terus?
2: Karena lihat teman-teman lain dan tadi kayaknya gampang.
1: Sepertinya.
2: Tapi ketika saya menirukan di luar, dah, duh susahnya minta
1: oh,
2: ampun dah.
1: Oh, pantesan kamu dari tadi out of frame terus tuh latihan line dance di luar ya?
2: Bener, curi-curi ilmu dari Mbak Nina gitu ya.
1: Oh gitu. Kapan-kapan deh berarti harus latihan sama GSL ya.
2: Padahal main kaki doang. Tapi susahnya minta ampun.
1: Susahnya minta ampun.
2: Kita coba tanya deh ke personelnya yang tadi ikutan line dance.
1: Oke.
2: Ikut gak tadi ya? Mbak Lina.
1: Mbak Lina,
2: Mbak Lina, selamat malam. Pakai mic.
3: Malam.
2: Main line dance susah gak sih?
3: Ya susah-susah gampang.
1: Kuncinya di apa sebetulnya?
3: Kuncinya di hati.
1: Oh gue di hati, yeah. Kirain kuncinya di G.
3: Kalau hatinya lagi mood ya.
1: Oh gitu, berarti menyesuaikan ya. Hati ya.
3: Susah, gampang.
2: Gampang okay. Ya, oke okay. Padahal main kaki doang ya, padahal ya.
1: Iya.
2: Gerakan kaki doang ya.
1: Baik.
3: Gimana?
1: Gerakan kaki aja kalau line dance tuh.
3: Iya.
1: Oh gitu
2: okay.
3: Tinggal sairnya aja.
1: Oke
2: okay. Oke okay. Lagunya apa dah?
1: Akhir Cinta, aduh.
2: Akhir Cinta, tapi ini bukan akhir ya.
1: Belum.
2: Masih
1: belum
2: ada berakhir. Beberapa lagu yang harus kita tampilkan.
1: Sampai jam 4 pagi kan hari
2: betul,
1: ini.
2: Betul, habis sahur pokoknya ya.
1: Sahur. Yaudah deh Mbak Lina, Akhir Cinta untuk Anda.

0: kasih untuk Mbak Lina. Akhir cinta bukan akhir dari segalanya ya. Baik, sekarang ini sudah banyak juga orang di luar sana, Adi, yang menyemarakan pesta kemerdekaan Indonesia.
1: Betul.
0: Tadi Mada sempat lewat di beberapa daerah, sudah mulai banyak yang latihan nyanyi.
1: Betul.
0: Rindu gak sih masa-masa panggung gembira?
1: Panggung gembira
0: ya.
1: Paduan suara. Tokohnya seperti itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kalau sekarang semuanya kayak diringkes jadi satu elektron.
1: Elektron tunggal. Kembali ada Om Bagus.
0: Om Bagus, ini juga menggembirakan malam hari ini ya. Koleksi-koleksi Western dibawain malam hari ini di Senandung Malam.
1: Kalau tadi ada Baby Blue,
0: ya,
1: kali ini Blueberry Hill.
0: Semuanya nuansanya biru.
1: Gitu ya. Padahal okay. Di sini
0: merah.
1: Yang ada merah, hitam, putih, gitu ya. Coklat.
0: Iya. Coklat, betul.
1: Bukan mobil kan?
0: Bukan.
1: Masih ingat aja ada.
0: Oke. Okay.
1: Kalau coklat ternyata versinya Mada, coklat tuh mobil.
0: Iya, namanya juga cewek.
1: Oke. Okay. Om Bagus dengan Blueberry Hill.
2: Oke, terima kasih.

0: Blueberry sekali. Hill ya. Sudah hadir. Mm-mm.
1: Ini nih yang jadi misteri nih berikutnya nih.
0: Ini gongnya ini.
1: Gongnya. Juru kuncinya ini. Cintaku.
0: Cintaku
1: Krisha. Oke, okay. Kita joget lagi hari ini ya berarti ya.
0: Ini frontlinernya Gema Sora Langit nih Da.
1: Betul.
0: Mbak-mbak nih kepala geng katanya.
1: Mbak-mbak nih. Dedengkotnya.
0: Betul, dedengkot gitu ya. Ini dia dari siapa ini kasih nama? Kepala suku.
1: Kepala suku.
2: Ini si Cinta bilangnya Mimindut.
1: Mimindut, ya udah deh.
0: Mimindut. Cintaku.

0: Sedap.
1: Terima kasih buat Mimi
0: kepala Nyandut, suku.
1: Kepala suku. Jane iki tas iki duwe pirang gebok to. Kok nyanyi yo gotas gitu ya.
0: Lah kuwi ali-aline direntek ngene nggone kalung lho, Di.
1: Oke, tak rampok ya.
0: Rampok cekat menjalan. Baik, iya. Selepas ini kita masih hadirkan lagi ya. Satu atau dua lagu ya, boleh ya, untuk Gema Suara Langit.
1: Gema Suara Langit.
0: Mau bareng-bareng kah?
1: Mau bareng-bareng.
0: Atau oh okay. Baik, karena memang sudah menjelang malam, nafas ini kan memang tinggal separuh ya.
1: Mos-mosan ya, oke.
0: Baik, masih bersama dengan
1: Gema Suara Langit.
0: Ya.
1: Malam hari ini bisa jadi ini lagu terakhir atau bukan ya? Bukan.
0: Bukan.
1: Masih ada separuh nafas.
0: Betul.
1: Jadi ingat beberapa hari belakangan lagu Dewa banyak yang menyanyikan.
0: Betul.
1: Mentang-mentang Dewa baru aja datang kembali di dunia ya. Mm-mm. Tapi ini bukan berarti latah.
0: Iya. Gitu ya.
1: Ini dia separuh nafas.

0: bernafas sepertinya akan segera membawa kita di lagu paling akhir.
1: Yep.
0: Kita mengundang all crew dari Gema Suara Langit untuk naik ke panggung.
1: Yep.
0: Karena kita akan tutup segera dengan lagu all crew dari Gema Suara Langit ya, Daya.
1: Oke, okay, benar.
0: Kapan-kapan?
1: Kapan-kapan kita ketemu lagi.
0: Betul sekaligus. Saya Ade Raswadi.
1: Saya Madaristu.
0: Selamat malam.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hiburan gending-gending Jawa untuk Anda, semoga bisa menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Program 1 RRI Madiun di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Madiun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Saya Mirta Al-Khadi bisa menjumpai Anda kembali di program Mutiara Pagi untuk di kesempatan edisi siar hari ini di hari Sabtu, kalender ke-15 di bulan Agustus 2026. Dan telah hadir di studio kami, Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, narasumber Mutiara Pagi, beliau Bapak Ki Haji Pujianto, Magister Hukum Islam. Di kesempatan pagi hari ini hadir langsung di studio kami, pendengar, di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Kita sapa, assalamualaikum Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat gak Yai?
2: Alhamdulillah,
1: agak flu. Agak flu ini. Yeah. Karena cuacanya agak dingin untuk hari ini ya. Baik. Pagi hari ini kita akan menghadirkan topik untuk pendengar mengenal sejarah agar hidup tambah berkah, ngaten nggih.
2: Iya.
1: Karena bagaimanapun sejarah ini penting bagi kita untuk melangkah di hari-hari atau masa yang akan datang. Yeah. Bagaimana kita ada hari ini tentu berangkat dari sejarah yang telah ada di masa yang lalu. Dan tentunya sejarah juga menjadi pelajaran buat kita, apa-apa yang harus diperbaiki, apa-apa yang harus ditiru dari hal yang baik, ngaten nggih Pak Yai. Nah, bagaimana selengkapnya dari tema yang kita coba hadirkan untuk pendengar ini, mengenal sejarah agar hidup tambah berkah. Semoga Mbah Yai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa duriyati ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, memohon kepadanya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, anak cucu kita, keluarga kita, jadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, yang akhirnya selamat dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenali akan sejarah agar hidup itu semakin

0: Kalau saya pikir tiga hal. Sejarah akan diri kita sendiri. Jadi kita harus ingat bagaimana dulu kita. Kalau toh memang minal adami sumal wujud, sumal adami ba'dal maujud. Asalnya kita tidak ada menjadi ada. Setelah ada akhirnya tidak ada. Ketika kita kecil tidak punya apa-apa, akhirnya bisa apapun yang kita lakukan. Setelah itu kita punya. Ketika kita mengenali sejarah kita, dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Atau dulu zaman tahun sekian kita itu kaya raya sekian, sekarang kok tidak. Berarti dia kalau mengenali akan bagaimana kehidupan itu sendiri, sejarahnya sendiri, mengapa bisa bangkrut dan lain sebagainya, maka dia pasti akan bisa introspeksi, bisa mawas diri bagaimana supaya maju lagi. Ketika tidak punya apa-apa, kita punya, akhirnya dia biar bersyukur. Jadi orang yang mengenali sejarah akan dirinya itu, dia akan selalu bersyukur. Ojo lali marang purwo teksino, karo orang Jawa begitu. Ojo lali marang kawitane. Itu mengenali sejarah kita sendiri. Lalu yang kedua, ada sejarah nasional. Ini bulan Agustus. Mengapa kita angkat ini? Karena ada beberapa hal. Begitu berjuang untuk Indonesia ini merdeka, maka banyak korban-korbannya, harta, benda maupun nyawa. Mereka bahkan rela menghilang nyawanya demi kemerdekaan bangsa. Yang mana ketika perang terjadi 10 November itu saja di Surabaya, dari sebelah barat, dari Jombang nganjuk ke timur, itu jalan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tidak peduli bahwa alat apa saja mereka, yang penting begitu kiai ngendikan bahwa perang ini adalah jihad fisabilillah, perang ini adalah melawan orang-orang yang menyerang hak kemerdekaan orang lain, maka dianggap itu adalah jihad, sehingga mereka berjuang mati-matian untuk membela negara. Lalu bagaimana sekarang generasi muda yang mestinya tetap harus mengingat perjuangan mereka, namun tidak, hanya sekarang kalah dengan setan gepeng yaitu HP. Mereka hanya terbuai dengan HP itu, sehingga banyak khayalan-khayalan namun tidak ada suatu kenyataan. Lalu yang ketiga, sejarah internasional. Mengapa saya katakan internasional? Karena sejarah itu adalah mengenal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan adalah Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal, maka kita kenali akan kelahiran Rasulullah. Mengapa harus kita kenali? Karena kalau ada orang tua yang memberikan suatu fatwa kepada kita, memberikan suatu arahan kepada kita, le, ojo pisan-pisan ninggal ke sholat. Krono sholat kuwi ngadep marang pangeran. Berarti nek sampean ninggali sholat, berarti orang ngadep marang pangeran. Sholat itu ndungo nyuwun ning pangeran. Waktu ndungo nenging nek sampean ora gelem sholat, berarti sampean ora gelem ndungo marang pangeran. Maka lakukan sholat yang mana sehari 5 kali itu harus dilakukan. Yang kedua, jangan lupa untuk membaca sholawat. Jangan kau tinggalkan sholawat. Mengapa? Karena kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terima kasih kita diberitahu pengantar Rasulullah itulah yang menyelamatkan kita semua. Sehingga kita jangan lupa akan sejarahnya, perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan agama Islam kepada kita semuanya dengan perjuangan yang begitu gigih, perjuangan yang mana banyak pengorbanan demi keselamatan umatnya dunia sampai akhirat. Nah, dari tiga hal itu, maka kita satu, bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, kalau pada diri kita akan mengenal jati diri kita sendiri. Lalu yang keempat, bisa meneladani kebaikan-kebaikan orang yang terdahulu. Mungkin itu komentar dari kami, pengantar dari kami. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita jawab.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang di kesempatan pagi hari ini ingin bergabung bersama kami melalui line telepon 0351459198, kami persilahkan. Yang ada di WhatsApp, baik itu telepon WhatsApp maupun di jalur chat WhatsApp, silakan di 0811-366-9907. Dan untuk Anda juga pendengar yang di kesempatan pagi hari ini telah mengikuti tayangan atau juga YouTube kami, live YouTube kami di kanal YouTube Edo Dimadin, silakan. Baik, ini ada Ibu Mami bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, kita terima. Assalamualaikum Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nggih Bu Mami nggih?
2: Nggih, alhamdulillah sehat. Mungkin jenengan ugi Pak Ustaz Pujianto nggih sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Semoga pertanyaannya kepada Mbak Pujianto.
2: Nggih, mungkin enggak sehat Ustaz kados klerek-klerek nggih.
0: Nggih, mulai kala wingi.
2: Nggih. Nggih, mungkin enggak sehat.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Tadi mengenai kemerdekaan. Kalau di dalam memperingati Maulud Nabi, kita kilas balik untuk meneladani Kanjeng Nabi, membaca sholawat dan lain-lain. Tuntunannya begitu. Dalam kita menghadapi kemerdekaan nasional, ini kan tanggal berapa tadi? 15 ya?
1: Okay, hari ini tanggal 15.
2: Dan lusa saja mengibarkan bendera. Gini tadi, kalau dulu para pejuang itu memperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, kita sekarang kan mengisi kemerdekaan, gitu tadi.
0: Iya.
2: Dengan banyak lain-lain dan banyak tuntunan dan keteladanan. Tapi tat, kami mengalami saat-saat ini enggak seperti dulu. Dulu kalau ada radio satu orang, sak desa itu satu, 17 Agustus itu pada ngumantri di apa tuh, di rumahnya itu, kampung rumah itu kan dalam rumah depan, rumah belakang itu peringgitan dan ngam tuh kewamir lungguh semering ngerungok nih sedoyo. Sekarang itu ya cuek-cuek saja loh anak-anak itu. Ya kita generasi muda banyak, pemuda banyak. Saking banyaknya sampai lapangan kerja sulit. Itu tadi yang saya tanyakan itu mengenai kenapa toh mengisi kemerdekaan itu dengan kok biaya politik itu kok tinggi. Sehingga kalau sudah menjadi pejabat, mereka golek pulian, sehingga terjadi korupsi di mana-mana, rangkap jabatan dan lain, kadang-kadang menyimpang dari konstitusi itu. Dan itu ya, akhirnya akan amburadul gak karu-karuan. Yang kami rasakan tat, kita tuh apa ya Mas Peta, inflasi itu loh, daya beli kita tuh jangan sangat memprihatinkan. Tapi pidatonya Pak Prabowo itu kok ya, ya Allah kok sing laporan kilo sopo gitu
1: kan.
2: Itu mohon maaf ya tadi ini soal politik karena kami rasakan sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hal yang real yang terjadi di masyarakat ngeten nggih Mbah ya nggih. Nah, bagaimana idealnya mengisi kemerdekaan di era-era yang seperti ini, Mbah?
0: Lah itulah orang yang tidak mengenali akan sejarah. Tidak mengenali akan sejarahnya, diri sendiri juga tidak mengenali. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang punyanya ingin punya apa-apa. Setelah punya apa-apa, dia mau apa-apa. Nah, gitu. Karena dia hanya mengenali akan dirinya masing-masing. dirinya sendiri-sendiri, tidak akan mengenali akan perjuangan-perjuangan bangsa ini. Kalau dulu sudah dicontohkan bahwa nyawa satu itu demi kemerdekaan, demi kebersamaan, berarti kan kita itu juga begitu. Ketika kita itu tahu bahwa jadi pimpinan itu mendapatkan suatu amanah, maka mestinya berpegang kepada amanah, tidak mengabaikan akan amanah. Namun landasan itulah yang tidak ada. Maka mengapa tadi saya juga sampaikan kepada sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biar mencontoh. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru ketika hijrah saja. Ketika hijrah karena di Makkah itu diembargo kalau bahasa sekarang oleh orang-orang kafir, semua orang-orang muslim disiksa, mukmin muslim, mukminin dan mukminat. Akhirnya mereka disuruh untuk hijrah. Jadi disuruh dulu untuk hijrah, untuk berangkat pindah dulu ke Madinah. Namun Nabi dan Abu Bakar Ash-Shiddiq berangkat carry. Jadi tidak yang di depan yang berangkat dulu biar selamat. Tapi bagaimana supaya rakyatnya itu selamat. Nah, kalau kita mengenali sejarah dalam sejarah hal itu, berarti kita mestinya bisa mengamalkan. Nah, orang-orang yang sampai kok korupsi dan lain sebagainya, itu karena apa? Hanya kepentingan dirinya masing-masing, diri sendiri-sendiri. Tapi seandainya dia itu juga memikirkan masyarakat, maka mestinya tidak berbuat dengan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika mendapatkan suatu amanah, itu nanti akan dibawa di akhirat sana, apapun yang terjadi. Nah, mungkin dalam dia mengamalkan agama tidak secara kafah. Jadi yang penting kalau sholat ya sholat, rukun dan syarat sholat tidak ngerti. Yang penting yang dingkluk karo mantuk. Nah itu tok. Loh, makanya kan sholatnya ya suka sembarang. Padahal kalau kita baru sholat saja, ketika kita sudah menghadap kepada Allah, inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan menghadap kepada Allah, maka guyonannya pada orang jamaah, mengapa kamu kok jamaah tidak berani di depan, kok di belakang? Saya malu kepada Allah, mosok saya itu menghadap di depan sendiri. Nah, itu. Maka dari itu, mengapa ini terjadi? Dia itu hanya mementingkan dirinya, bukan atas kemerdekaan yang kita peroleh. Ya mudah-mudahan orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang munafik dalam hal pekerjaannya semacam itu termasuk orang-orang yang munafik, mudah-mudahan segera disadarkan oleh Allah, sehingga Indonesia ini betul-betul dapat ngisi akan kemerdekaan itu sendiri.
1: Amin. Baik. Atau kada pendengar yang kembali ingin bergabung, silakan di pagi hari ini bersama dengan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Pujianto MHI. Untuk yang ingin telepon di 459198 kami buka, dan di WhatsApp boleh kembali di 0811 366 9907, atau di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun untuk pagi hari ini. Baik, di 459198 tampaknya ada yang sudah menanti. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Fauzi di Jawa Barat ya.
3: Lagi cuaca lagi dingin ya dok.
1: Iya. Iya, semoga sehat selalu Pak Fauzi.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, pertanyaannya langsung ke Pak Ibu
3: Jita. Pak Ustaz. Nah, sedikit mau tanggapan dari Bapak ya. Begini kan tiap hari ada tadi di Mulyadi ke daerah saya itu kan. Okay. Ya, beliau berceramah begini Pak.
1: RKDM.
3: Orang yang salah itu katanya kan. Atau pejabat yang masalah itu bukan berarti umrohnya tiap bulan, bukan seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang yang ada, misalkan atau pejabat yang soleh atau pemimpin yang soleh, kita punya duit bisa misalnya yang 8 asnaf daripada pakai umroh tiap bulan, karena umroh itu adalah sunat hukumnya, ibadah haji hukumnya adalah wajib, diwajibkan seumur hidup satu kali bagi yang mampu. Nah, bagaimana kita meri yang bisa misalkan dalam delapan asap, itulah yang dikatakan pejabat yang saleh. Itu kan dikatakannya seorang yang saleh. Nah, bagaimana Pak Tufa? Itu kata seperti itu menarik sekali. Hmm. Betul, memang beliau sangat perhatian, terjun ke lapangan. Itulah seorang pemimpin seperti itu. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih
1: sekali. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Mbah Yai terkait dengan satu statement dari KDM ya?
0: Iya.
1: Orang saleh itu bukan orang yang umrohnya tiap hari, tiap tahun, tiap bulan gitu, tapi yang selalu memikirkan masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Yai?
0: Iya, memang jelas baik, itu jelas baik. Karena apa? Ada sebuah kisah. Ada seseorang yang mau berangkat haji. Ini terkenal ini sudah. Mau berangkat haji karena di tengah jalan ternyata mendapatkan seseorang yang menangis. Dia di mana dia itu sangat menangis dan sangat membutuhkan. Karena apa? Ibunya sedang sakit. Keluarganya sakit, tidak punya apa-apa. Akhirnya si seseorang ini tidak jadi berangkat, uangnya diberikan kepada orang tersebut. Ternyata setelah pulang dari rombongan mereka itu langsung memberi salam bahwa selamat kamu sudah haji, padahal dia di rumah. Lalu siapa yang menghajikan? Nah, itu berarti adalah pertolongan dari Allah. Dan bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan gara-gara kamu akhirnya orang-orang yang haji itu diterima oleh Allah. Itulah besarnya daripada pahala orang yang menolong. Nah, mengapa kadang-kadang orang kok berangkat sendiri setiap bulan dan lain sebagainya? Itu kadang-kadang ya memang ada kebutuhan mereka sendiri, atau memang mereka sendiri juga pada waktu itu, ini yang tidak boleh seudon kita, itu masalahnya gitu. Ketika itu dia berangkat bulan ini, tapi dia juga memberangkatkan 2 orang. Dia berangkat bulan ini, tapi juga memberangkatkan 5 orang. Kan berarti kan baik. Tapi kita kan yang tidak tahu. Nah, kecuali kalau setiap bulan itu hanya saya sendiri atau 1 orang itu yang berangkat. Nah, itu mungkin memang lebih utamanya apabila disampaikan kepada orang yang juga ingin berangkat gitu loh. Jadi kita enggak tahu, sebab ada orang itu memang setiap bulan itu beliau berangkat sana, tapi setiap bulan itu dia jatah 5 orang juga.
1: Iya. Gitu atau kan. Atau sebagai mutawif
0: gitu. Ya, iya, kan gitu. Jadi kita kan enggak tahunya di situ, maka kita tidak boleh seudon pada orang itu. Namun ada orang yang memang ya berangkat sendiri. Lah, itu yang perlu diarahkan gitu. Jadi saling akan menghormati kepada yang lain.
1: Oke, baik. Di WhatsApp, di kolom komentar, silahkan. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Oh, ada yang masuk di 45998 temannya. Oke. Masih kita tunggu kebersamaan Anda pendengar sampai di jelang pukul 6 waktu di Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun.

Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Makasiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Pendengar dan pemirsa, bersama dengan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam pagi hari ini. Ada yang sudah bergabung di layanan WhatsApp ini, Mbak Kiai, ada Ibu Yayu di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Pujianto dan Mas Mita, semoga lekas sehat untuk Mbak Kiai. Mau bertanya, yang pertama, Yasin Fadilah itu sama Yasin biasa apa bedanya, Bapak Ustaz? Yang kedua, jika seseorang itu berserah diri dan manut dan tidak semua beban dijalani saja, yang penting berdoa dan iman, apakah orang tersebut tidak punya pendirian atau orang yang malas? Bagaimana menurut Bapak Ustaz? Matur nuwun penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun.
5: Yang pertama, antara Yasin dan Yasin Fadilah. Okay. Memang yang ada itu adalah surat Yasin dalam Al-Quran itu. Cuman ada sebagian ulama yang mana dia mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan amalan itu. Jadi seperti Yasin Fadilah itu adalah memang amalan-amalan khusus seseorang, tidak semua orang. Namun tidak semua orang juga menerima. Pasti ada khilafnya. Yeah. Namun bagi orang yang meyakini akan hal itu, dan ada nasabnya, ada, karena memang beliaunya itu juga mengamalkan akan Yasin Fadilah itu. Jadi ketidaksamaannya di situ. Jadi itu adalah pengamalan yang dilakukan oleh seseorang yang mana memang tidak semua orang mengamalkan akan Yasin Fadilah. Bagi yang percaya, ya memang fadilahnya lebih banyak dan sebagainya. Itu untuk Yasin Fadilah dan Yasin. Kalau Yasin memang ada dalam langsung kembali pada Al-Quran gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu enggak ada dan sebagainya. Kita kan enggak tahu. Orang-orang khasaf itu kan enggak tahu kita. Lalu yang kedua, ketika kita jalan hanya beriman, yang penting beriman. Tadi malas ke masjid. Itu yang kedua kan itu tuh tadi.
4: Iya.
5: Memang sudah disinggung oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Surat Al-Baqarah. Jadi ada sebagian orang itu yang iman kepada Allah, iman pada hari akhir. Namun dia bukan sebagian golongan orang yang mukmin. Mungkin itu yang pertama. Yang mungkin yang kedua, dia itu memang tidak orang yang beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah berarti menjalankan itu, menjalankan perintahnya. Terus yang ketiga, mungkin punya sedikit iman, jadi sedikit iman, tapi tidak menjalankan syariatnya. Nah itu, jadi kita untuk menilai bagaimana orang itu, ya tidak bisa. Maka tidak bisa. Maka mengapa kok kita itu sampai dilarang oleh Rasulullah, janganlah kamu sampai apa itu, apa ngerasani yuk?
4: Hibah.
5: Ya. Jangan sampai itu hibah. Hibah itu bagaikan makan daging sendiri. Ternyata dalam Bidayatul Hidayah itu malah dijelaskan, ada gambaran. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu itu kepada mukmin, mukmin itu digambarkan pada tubuh kita.
4: Ya.
5: Jadi tubuh kita yang ada pada diri kita. Ketika yang satu itu merasakan sakit, maka sebagian lain itu juga merasakan. Contoh kaki kesandung, maka yang kesandung itu kakinya, tapi yang sambat mulutnya. Kan gitu. Jadi satu, Terus yang mencari-cari, matanya mencari-cari, yang ngobati, tangannya, kan gitu. Jadi semuanya jadi satu. Maka mukmin itu sebetulnya satu. Nah, itu maka tidak boleh lah. Dengan demikian, ketika orang itu iman betul, mestinya juga menjalankan betul akan perintah Allah. Tapi kita tidak boleh menghakimi atau mengatakan oh, orang itu orang malas dan lain sebagainya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan mereka itu betul-betul akhirnya tidak termasuk orang-orang yang hanya beriman kepada Allah tapi tidak menjalankan perintahnya.
4: Oke.
5: Mungkin itu.
4: Baik. Untuk Anda pendengar yang kembali ingin bergabung bersama kami di telepon 459198, kami persilakan. Masih di jalur WhatsApp juga boleh di 0811-366-9907. Mengenal sejarah agar hidup tambah berkah di kesempatan pagi hari ini. Silakan ya untuk Anda pendengar di mana saja berada. Dan Mbah Yai, ini kan kita ada di bulan Maulid ya, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung dari bagaimana kita mengenal sejarah tadi, sejarah diri pribadi, kemudian sejarah nasional, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan kan, Mbah Yai. Kemudian kita mengenal dan harus mengenali kelahiran Rasulullah sebagai umat Islam, harus mengenali kelahiran Rasulullah dan bagaimana perjuangannya. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam ini mengisi kemerdekaan sekaligus kemudian memperingati Maulid Nabi. Banyak orang yang masih mengatakan bahwa biasa ya nggih, Mbah Yai, seliwer di media sosial atau masih berkembang di masyarakat Maulid bid'ah dan sebagainya. Bagaimana kita mensikapi ini, Mbah Yai, agar tetap bisa menjalankan dan tetap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
5: Itulah yang kadang-kadang kita itu merasa benar sendiri. Ya. Padahal kita tidak tahu akan kebenaran yang hakiki,
4: iya.
5: Ya gitu loh, yang hakiki. Ketika, umpamanya contohnya begini, saya mengapa memperingati kelahiran Nabi? Karena saya itu mengingat-ingat akan perjuangannya supaya saya bisa meneruskan akan perjuangannya, kan boleh?
4: Iya.
5: Nah, sehingga orang yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, tolong itu juga dipikirkan. Lalu yang kedua, namun ada orang yang apa itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hura-hura. Nah, yang tidak boleh itu bukan memperingatinya, tapi yang
4: hura-huranya.
5: Lah gitu loh. Okay. Maka jadi kita itu harus menyikapi dengan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana. Ketika kita membaca, umpamanya membaca Al-Berjanji. Di sana kalau kita tahu artinya, itu dari kelahiran Nabi, dari nasabnya, lalu sampai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sebab 13 kalau tidak salah, atiril yang ke-13 kalau tidak salah. Nah, itu maka janganlah kita itu langsung memfokuskan menghakimi itu karena mereka itu mengenalkan akan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya biar kita itu menjadikan Rasulullah adalah sebagai tauladan, kan gitu. Nah, yang tidak boleh itu kan itu toh. Sudah merasakan dirinya yang paling benar itu tidak ada. Memang ada sejarah begini. Ketika dan ini tidak saya sebutkan yainya karena terkenal banget Mbah Yai ini.
4: Iya.
5: Jadi di situ alasan dia itu mengadakan apa itu peringatan Maulid. Terus akhirnya mengadakan gambyong. Nah, bukan gambyong itu yang salah, bukan itu.
4: Iya.
5: Nah, itu kan itu budaya ya. Saya tidak menyalahkan budayanya enggak. Tapi di tengah-tengah gambyongnya itu lalu ada minuman.
4: Miras.
5: Mirasnya.
4: Oke. Okay.
5: Nah, setelah ada mirasnya, itu cara pemberian uangnya itu lewat di antara dua gunungnya. Itu tadi suwel-suwelnya gitu. Nah, benarkah dia itu memperingati akan kelahiran Nabi atau dengan nafsunya mereka? Lah dari sinilah kiainya itu berfatwa itu adalah larangan.
4: Oke.
5: Nah, sebetulnya yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan mereka yang mana menyimpang dari tujuannya.
4: Oke, perbuatan yang mengandung maksiat.
5: Yang mengandung maksiat seperti minum dan sebagainya itu yang dilarang sebetulnya. Tapi ada orang yang memelintir berita itu sehingga dipelintir bahwa Mbah Yai Kai melarangan itu. Nah, itu sejarah nyata itu, nanti coba ada sejarahnya. Itu dicari, ini di berita ini coba dicari. Nah, itu nggih. Jadi mudah-mudahan kita itu paham dengan seutuhnya.
4: Gitu. Baik, tidak asal menyebutkan ini
5: Iya.
4: Tentu harus dengan hal by data juga, harus tetap mengedepankan khusnudzon nggih,
5: Mbak. Iya, ketika kita itu mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu mengumpulkan orang-orang Nabi, itu perjuangannya itu begini-begini. Mari kita berjuang, terus kita sambil sedekah kan boleh. Itu loh.
4: Dalam Maulid biasanya memang juga banyak juga dibacakan perjalanan baginda Nabi dalam kitab-kitab Maulid, dalam kitab-kitab Berjanji, dalam kitab-kitab Burdah Maulidnya.
5: Makanya ini pumpung malah bulannya sama antara bulan Agustus sama Rabiul Awal. Jadi nanti pas 17-an itu malam tirakatan mungkin bisa diisi dengan itu, kan bisa.
4: Baik. Dan tentunya juga kita berharap apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang di tanah air dan juga tentunya secara internasional bagi dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita teladani, ingatan nggih. Baik. Di 459198 yang masuk, assalamualaikum. Terputus tampaknya. Untuk yang kembali ingin mencoba masuk di 459198, kami tetap terima. Nah, Mbak Yai, kemudian bagaimana kemudian kita menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, berangkat dari sejarah mengenali diri sendiri, kemudian meneladani para syuhada, para pejuang, kemudian meneladani Rasulullah. Sikap apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin sikap-sikap yang ringan, tetapi ini mencerminkan perilaku para pejuang dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Ya, maka yang pertama itu kan tadi saya sampaikan, satu, mengenal akan jati diri.
4: Mengenal jati diri.
5: Jadi mengenal akan jati dirinya, bahwa kita itu asalnya bagaimana toh kita itu. Lalu ketika pada masa Rasulullah juga begitu, ketika seandainya ada bayang-bayang, seandainya kita dulu tidak ada para kiai, tidak ada Rasul, lalu selamatkah kita? Nah, lalu apa yang diperintahkan supaya kita selamat? Kan itu toh. Jadi kan mudah saja sebetulnya. Lalu ketika dalam hal mengenang akan hari kemerdekaan, betapa mereka itu berjuang mati-matian hanya untuk beberapa orang supaya kita itu hidup damai. Maka bagaimana supaya kita damai? Kan gitu. Nah, lalu mereka itu tidak menyakitkan, gotong royong. Upamanya begini, ketika dalam hal berjuang itu kan masalahnya, ayah saya itu cerita betul ketika beliau itu menjalankan tugasnya, dia itu ikut berjuang ke Surabaya, itu juga banyak itu kaum wanita-wanita itu yang akhirnya apapun yang ada di situ, walaupun hanya ketela yang dibagikan satu persatu, dia itu sangat ingin supaya mereka itu tidak kelaparan. Berarti kan membantu antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kan juga begitu, saling membantu. Gitu.
4: Dan itu harus kita lestarikan, kata
5: Bapak.
4: Sikap tolong-menolong yang dicontohkan oleh para pejuang.
5: Tidak saling memiting seperti sekarang ini.
4: Saling cegal.
5: Saling cegal, saling meeting supaya gitu. Itu kan biasanya begitu karena nafsu mereka sendiri-sendiri.
4: Baik. Tapi bagaimana Mbah Yai ketika biasanya terjadi ngaten nggih Mbah Yai di tengah masyarakat merayakan peringatan atau malam tirakatan ketika 17 Agustus ya. Ini tirakatan kan idealnya kita harus ngeker gitu ya, gimana, menjaga diri untuk meneladani lah intinya. Tapi pada kenyataannya diisi dengan hal-hal yang tidak baik, dan kemudian apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika mendapati itu, dan bagaimana sikap kita? Biasanya kan kalau di lingkungan hal-hal yang demikian terjadi. Kalau kita nggak ikut, katanya tidak bersosialisasi. Ketika kita ikut, ini bertentangan dengan apa yang disebut dengan sebenarnya tirakat itu adalah mengenang jasa para pahlawan. Bagaimana, Pak Yai?
5: Itu sebetulnya adalah bahasa. Karena saya sendiri hampir setiap 17 itu dapat undangan untuk suruh ngisi pengajian di situ. Untuk ini nanti juga begitu. Jadi malam itu tanggal 17 untuk mengisi pengajiannya yang ada di situ. Nah, tapi kadang-kadang memang diselipkan akan ada karaoke dan lain sebagainya sebagai hiburan. Nah, dengan adanya itu kan minimal kita sudah mengurangi akan kegiatan itu, namun kita bisa memasukkan daripada kegiatan-kegiatan yang baik. Memang secara bahasa tirakat itu adalah hangeker, kan gitu. Secara bahasa. Lalu ketika kita itu hanya menyampaikan satu misi saja, mereka tidak akan datang karena masyarakat itu bermacam-macam.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Maka seperti sistem daripada Wali Songo itu sendiri, mengapa kok pakai gong, mengapa kok pakai ini? Itu adalah sebagai alat saja untuk menyampaikan yang sebetulnya yang akan harus disampaikan
4: sebagai media.
5: Itu sebagai media. Ketika sebagai media, sebagai pelantara, boleh ya, boleh saja sebagai pelantara. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan itu, sehingga melencong atau tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya.
4: Baik. Ada yang berkomentar ini di kolom komentar. Nima matur nuwun. Kemudian ada akun Sri Sundari. Assalamualaikum Ustaz Pujianto. Semoga segera sehat ini.
5: Amin.
4: Oke. Baik. Untuk Anda yang masih ingin bergabung silakan ya. Di telepon 459198, WhatsApp 0811-366-9907. Nah, bagaimana Mbak Yai, akibat dari ketika ini generasi muda tidak lagi mau menjaga dan melestarikan atau mempelajari sejarah, apa yang akan terjadi?
5: Seperti pertanyaan Bu Mami tadi.
4: Iya.
5: Jadi ketika itu kita itu, anak-anak muda itu akhirnya cuek.
4: Iya.
5: Cuek dengan apa yang ia inginkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Mereka tidak menghargai akan sejarah itu sendiri. Merasakan pada diri. Siapa yang salah? Sebetulnya banyak yang salah. Satu di antara orang tua yang tidak mau mengenalkan. Yang kedua adalah mungkin dalam sistem pendidikan.
4: Sistem pendidikan, betul.
5: Nah, itu dalam sistem pendidikan. Itu mengapa tidak dikenalkan pada mereka? Karena mengejar dari hal yang lainnya. Jadi perlu dievaluasikan di situ. Jadi sistem dari pendidikan itu. Terus yang ketiga, pengaruh daripada budaya-budaya luar yang mana sangat berpengaruh pada mereka. Maka supaya kita itu tidak banyak terpengaruh, berarti ya tetap mengadakan satu hal yang mana mereka itu biar tetap tahu. Nah, tahunya itu kalah dengan HP itu sendiri. Kan gitu toh. Nah, sekarang anak belajar itu jarang pakai buku,
4: pakai gadget.
5: Iya. Karena yang ditanyakan di situ ada. Padahal itu nanti benar betul apa enggak, enggak tahu. Nah, setelah HP-nya hilang, hilang pula. Ilmunya. Nah,
4: kan ingatannya.
5: Ingatannya.
4: Kan itu.
5: Nah, mungkin sistemnya, kalau dulu kan dulu sistemnya ada hafalan. Kalau saya sendiri loh, saya ketika itu hafalan beberapa hafalan, baik tajwid maupun dalam hal bahasa Arab,
4: fikihnya juga.
5: Itu kan banyak-banyak yang dinazomkan, akhirnya hafalnya, nahwu sharafnya itu dihafalkan. Jadi lagu-lagunya itu seperti saya dalam hal Amriti itu sendiri, hafalan saya itu ketika tahun 80-an kalau tidak salah, itu masih banyak yang hafal. Nah, nazomnya. Karena apa? Karena dulu itu sudah betul-betul membekas. Maka sebetulnya saya itu sangat setuju itu. Belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu. Belajar di setelah dewasa bagikan mengukir di atas air. Memang kalau orang tua itu begitu ada suatu koyok-koyok yang dingkluk-dingkluk gitu. Untuk biaya yuk paham betul. Tapi besok ditanya
4: hilang
5: lupa. Nah, itu.
4: Oke. mengukir di atas batu ketika kecil susah, tapi
5: susah,
4: diingat
5: tapi
4: sampai
5: ingat,
4: tua nanti ingat. Gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, baik. Dan kita di penghujung acara ini, Mbak Yayi tampaknya, dan juga untuk closing statement atau kesimpulannya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema kita mengenal sejarah agar hidup tambah berkah ini, Mbak Yayi.
5: Jadi jangan dilupakan akan sejarah, baik sejarah pada diri kita sendiri, sejarahnya diri kita, sejarah perjuangan kita, lalu sejarahnya orang lain, sejarah nasional kita, dan sejarah utamanya juga sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita itu betul-betul bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Janganlah kita itu belajar hanya untuk masa depan, tapi pelajarilah juga masa lalu agar terpenuhi kebutuhan di masa depan. Jadi belajar itu tidak hanya maju, terus maju di masa depan, tidak, tapi juga pelajari masa lalu. Mengapa Majapahit yang sudah menguasai dunia bisa runtuh? Mungkin karena suatu hal, ketidak ada kesatuan dan penerus setelah Hayam Wuruk itu sendiri. Mengapa yang lain juga, negara-negara lain, Sriwijaya itu juga sudah pernah terkenal pada abad itu, terkenal di dunia, sehingga sekarang kalah dengan orang lain? Mungkin itu karena kita tidak mengenali akan sejarah itu, apa yang pernah terjadi dan bagaimana supaya tidak terjadi. Seandainya kemerdekaan ini dibiarkan begitu, yang penting ngisi hanya ngisi, namun tidak mengenali akan perjuangan orang lain, orang dulu, mungkin juga akan pudar karena kita tidak akan bisa mempertahankan merasa dirinya kita yang paling benar. Mudah-mudahan elingo purwo teksino, elingo kawitani, itu enggak. Ini kita tidak bawa apa-apa. Mudah-mudahan kita selamat, selamat dunia maupun selamat akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan beribadah yang akhirnya betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati adzikrul hakim wa qur rabbighfir warham ba anta khairur rahimin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya untuk di kesempatan pagi hari ini, Pak Yai. Mudah-mudahan enggal dengan enggal saras sekitar subuh seperti sebelumnya, dan kita bisa jumpa kembali di lain waktu. Dan akhirnya pendengar dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan beliau narasumber kita Bapak Kiai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Penggunaan kita KPBU APJ dengan model lampu yang baru, spesifikasi yang baru, terjadi efisiensi tagihan.
2: Peternaknya sangat luar biasa banyak ya. Jadi wajib diserap di, terutama di internal Magetan.
3: Itu penyebabnya salah satunya adalah kelangkaan sapi.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Kembangkan KPBU APJ, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat studi tiru ke Kabupaten Madiun. Badan Gizi Nasional BGN meminta seluruh SPPG di Magetan menyajikan menu telur minimal 2 kali sepekan. Harga daging sapi di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan tajam. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Miftahil Karim, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Informasi Warta Pagi kami awali dari Kabupaten Ponorogo, di mana harga daging sapi di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan tajam, menembus Rp150.000 per kilogram. Laporan Eka Wulan.
1: Harga daging sapi di Ponorogo mengalami lonjakan drastis. Saat ini harga daging kualitas super menembus Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram. Penjual daging sapi di Pasar Legi Ponorogo, Ardi Argananta, mengatakan kenaikan terjadi secara bertahap pasca Hari Raya Idul Adha lalu. Kenaikannya tercatat mencapai 7 kali.
2: Lonjak tinggi sampai 150 per hari ini ya. Nah, itu lonjakan dari Hari Raya Idul Adha itu udah sampai hari ini tuh kenaikan hampir 7 kali. Itu penyebabnya salah satunya adalah kelangkaan sapi.
1: Harga daging sapi yang naik itu, kata Ardi, berpengaruh terhadap penjualan. Konsumen pun banyak yang mengurangi pembelian. Sementara itu, pembeli warga Merican Jenangan Ponorogo, Siti Kotijah, menyatakan ia mengurangi jumlah pembelian agar bisa membeli kebutuhan pokok lainnya.

0: Ikan menu telur minimal 2 kali sepekan untuk menyerap produksi hasil peternak lokal yang saat ini kondisinya oversupply. Laporan Yusron Al-Fatah.
1: BGN meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan meningkatkan penggunaan telur dalam menu makan bergizi gratis MBG. Setiap SPPG diminta menyajikan menu berbahan telur sedikitnya 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo di hadapan ratusan pegawai SPPG di Kabupaten Magetan menyampaikan kebijakan tersebut berkaitan dengan tingginya produksi telur di wilayah Magetan. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 79,2 ton per hari, sedangkan konsumsi masyarakat hanya sekitar 30,3 ton per hari. Kondisi itu membuat pasokan berlebih dan menekan harga telur di tingkat peternak. Guna meningkatkan serapan telur peternak lokal, maka menu telur diwajibkan bagi para pengelola SPPG antara 2 sampai dengan 3 kali dalam sepekan. Menurutnya, program MBG saat ini baru menyerap sekitar 7 ton telur per pekan di wilayah Magetan. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk membantu mengurangi kelebihan pasokan telur. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran BGN Nomor 14 Tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan. Dalam aturan tersebut, SPPG diwajibkan membeli bahan baku untuk kebutuhan MBG secara langsung dari peternak. Teguh mengatakan dirinya datang ke Magetan untuk memastikan aturan tersebut dipahami dan dijalankan oleh para pengelola SPPG. Selain meningkatkan penyerapan produk peternak, pengadaan secara langsung diharapkan membuat harga pembelian lebih kompetitif.
2: Jadi untuk penyerapan telur dari peternak itu sudah ada surat edaran SE nomor 14 tahun 2026, itu baru diterbitkan tanda tangan kepala badan kami Pak Sudaryono, bahwasannya harus dan wajib dijalankan SE ini. Di SE itu juga nanti kan akan diserap juga, teman-teman media bisa melihat secara langsung di sana wajib diserap. Terutama di Kabupaten Magetan, karena Magetan ini peternaknya sangat luar biasa banyak ya. Jadi wajib diserap di, terutama di internal Magetan, serta di kota-kota atau kabupaten sekitar Magetan. Itu wajib. Ya, kalau setiap minggunya menu telur itu masih minimal 2 kali ya dalam seminggu ya. Kami kan 2 periode, jadi 2 periode itu dalam 1 bulan, 2 minggu, 4 minggu. Dalam 1 minggu itu minimal 2 kali telur. Kalau kemarin perintahnya itu 3 kali. Itu kami masih antara 2
1: Di sisi lain, BGN juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan bahan makanan di setiap SPPG. Kepala SPPG diminta memastikan pembelian bahan baku mengikuti harga acuan pemerintah HAP dan tidak melakukan penggelembungan harga. Teguh menyebut proses audit dan pemeriksaan akan dilakukan secara berkala untuk mengawasi pengadaan bahan baku. Jika ditemukan dugaan penyimpangan termasuk gratifikasi, persoalan tersebut dapat berlanjut ke ranah hukum. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menggandeng Perhutani Forestry Institute PEVI Madiun untuk membuat wisata baru berbasis edukasi kehutanan. Laporan Aris Deka.
3: Pemerintah Kota Madiun menggandeng Perhutani Forestry Institute atau PEVI untuk mengembangkan wisata edukasi kehutanan. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mencari destinasi wisata baru di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kawasan yang dikelola Perhutani memiliki beragam potensi wisata. Salah satunya adalah Arboretum yang berada di kompleks PEVI. Menurut Bagus, Pemkot Madiun juga sedang menyiapkan kawasan baru di seberang kompleks Perhutani. Karena itu, sejumlah fasilitas yang dimiliki PEVI dinilai dapat dikembangkan secara terintegrasi. Selain arboretum, fasilitas penginapan dan sejumlah titik lain di kawasan tersebut akan dipertimbangkan untuk dikembangkan sebagai bagian dari destinasi wisata. Pemerintah kota berencana menindaklanjutinya melalui nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS. Bagus mengatakan wisata edukasi tersebut akan dibuat untuk berbagai segmen pengunjung. Konsep utama wisata yang akan dikembangkan adalah edukasi kehutanan termasuk pengenalan pelestarian hutan di Indonesia.
4: Potensi Perhutani ini sangat luas dan juga pemanfaatan wisatanya juga bisa bermacam-macam, utamanya terhadap edukasi terhadap kehutanan. Sehingga nanti potensi dari Perhutani selain arboretum, terus beberapa tempat titik-titik ini semuanya bisa kita kerjasamakan. Nanti MOU, kita akan mencoba komunikasi, bikin payung

0: apa PKS supaya nanti kita lebih memaksimalkan potensi-potensi dari perhutani.
1: Kepala Perhutani Forestry Institute Muhammad Farid Januardi menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Dia menilai sinergi dengan pemerintah Kota Madiun dapat membuka peluang pemanfaatan aset dan pengetahuan perhutani untuk kepentingan masyarakat. PEVI selama ini berfungsi sebagai pusat pelatihan, namun sejumlah fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan internal akan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara komersial. Fasilitas itu antara lain adalah guest house, forest cafe, fasilitas olahraga, aula, ruang pertemuan, dan ruang kelas. Kawasan PEVI memiliki luas hampir 7 hektar dan dilengkapi 146 kamar. Adapun arboretum di kawasan tersebut memiliki luas sekitar 1 lapangan sepak bola. Keberadaan arboretum dan berbagai fasilitas lain menjadi modal untuk mengembangkan wisata edukasi kehutanan.
2: Sudah kami rintis, kami biasanya menerima kunjungan ya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mereka praktek di sini ya. Kalau perguruan tinggi itu kami rancang ya kebutuhan untuk belajar tentang pengelolaan hutan, belajar di kelas, sampai nanti prakteknya di hutan kami begitu ya. Kalau yang SMP, SMA itu biasanya berikan wawasan pengelolaan hutan dan lingkungan di sekitar sini saja gitu. Melihat arboretum, melihat museum kehutanan gitu.
1: Farid mengatakan pembahasan lebih lanjut dengan Pemkot Madiun masih diperlukan sebelum kerjasama tersebut direalisasikan. Pengembangan juga berpotensi melibatkan unit perhutani lainnya, seperti KPH Lawu DS, KPH Madiun, dan KPH Saradan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan mengapresiasi prestasi Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo yang berhasil meraih juara 1 dalam lomba 3 pilar Kamtipmas tingkat nasional tahun 2026. Laporan Angela Reska.
4: PMK Pacitan menggelar kirab keliling dari Pacitan Kota menuju Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo. Pagelaran kirab ini merupakan apresiasi PMK Pacitan kepada Desa Nogosari karena telah meraih juara 1 dalam lomba 3 pilar keamanan ketertiban masyarakat Kamtipmas tingkat nasional tahun 2026. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengaku bangga dan mengapresiasi jajaran 3 pilar Desa Nogosari, yakni pemerintah desa, Babin Kamtipmas, Babinsa sekaligus masyarakat. Pihaknya juga berharap agar prestasi ini dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lain di Kabupaten Pacitan. Sementara itu, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan rangkaian kompetisi ini telah dimulai sejak awal tahun 2026. Ia juga menerangkan pihaknya terus mengawal Desa Nogosari dari proses peninjauan lapangan hingga akhirnya diumumkan menjadi juara 1 tingkat nasional. Atas prestasi tersebut, AKBP Ayub mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat.
5: Tanggal 14 Juli 2026 dilaksanakan kegiatan peninjauan lapangan ke Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dari tim Mabes Polri. Ketujuh, tanggal 4 Agustus 2026 diumumkan penetapan juara 1 lomba 3 pilar Kamtipmas tahun 2026 Zona Barat kepada Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, Kodim 0801 Pacitan, instansi terkait dan warga masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan Lomba 3 Pilar Kamtipmas tahun 2026.
4: Diketahui, selain membangun sinergi antara 3 pilar, Desa Nogosari juga mengandalkan teknologi dengan menciptakan aplikasi Editir. Aplikasi ini bertujuan untuk menampung laporan masyarakat terkait gangguan keamanan, persoalan sosial hingga potensi bencana melalui telepon genggam. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke perangkat desa, Babinsa dan Babin Kamtipmas, sehingga dinilai dapat menyelesaikan persoalan secara efektif. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur tol Ngawi Madiun kilometer 594,200A Desa Gunungan Kartoharjo Magetan. Satu korban pengemudi pick up meninggal dunia di lokasi kejadian karena terjepit kendaraan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
6: Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Ngawi Madiun kilometer 594-200A Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Magetan atau di jalur menuju arah Surabaya. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan dan menyebabkan seorang sopir pikap meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasatlantas Polres Magetan AKP Safik Junindra Zulkarnain mengatakan, kecelakaan bermula ketika pikap yang melaju dari arah Ngawi menuju arah Surabaya menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya yang membuat pengemudi pikap terjepit di dalam kendaraan. Truk yang ditabrak pickup kemudian meninggalkan lokasi. Polisi masih menyelidiki identitas dan keberadaan kendaraan tersebut. Selanjutnya, sebuah truk lain berhenti di sekitar lokasi untuk membantu pengemudi pickup. Saat proses pertolongan berlangsung, truk box yang melaju dari arah yang sama datang menabrak bagian belakang pickup. Benturan tersebut membuat pickup terdorong ke depan kembali hingga menabrak truk yang sedang berhenti untuk memberikan pertolongan. Rangkaian benturan kemudian menyebabkan kecelakaan melibatkan 4 kendaraan. Pengemudi pickup berinisial MH 50 tahun warga Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya menjadi satu-satunya korban dalam kecelakaan tersebut. Korban sempat mengalami luka dan terjepit di dalam kendaraan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
7: Ini tuh adanya kecelakaan beruntun dari arah Jakarta menuju Surabaya. Itu arahnya itu, jadi awalnya berawal dari adanya pickup menabrak truk fuso. Gitu. Terus selanjutnya pickup menabrak truk fuso, habis itu menyebabkan driver dari pickup tersebut kegencet. Di saat yang bersamaan akhirnya ada kendaraan truk yang sebetulnya ingin menolong dari pickup tersebut. Namun tidak berlangsung lama, ada kendaraan box juga akhirnya menabrak lanjutan kepada bagian belakang dari pickup. Kalau hasil dari rumah sakit, ada satu MD yang pengendara dari pickup karena kegencet mobilnya sendiri.
6: Selain MH, tidak ada korban lain dalam peristiwa naas tersebut. Polisi masih mendalami urutan kejadian, termasuk penyebab benturan pertama dan kendaraan yang meninggalkan lokasi. Pemeriksaan terhadap pengemudi, saksi, serta kendaraan yang terlibat dilakukan untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan. Safik menyebut petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan yang terlibat, memeriksa pengemudi dan saksi, serta mengumpulkan dokumentasi dan alat bukti di lokasi. Kasatlantas Polres Magetan kembali mengingatkan kepada para pengendara tol untuk tidak berkendara terlalu dekat dengan kendaraan di depannya, karena mayoritas laka lantas di jalur tol adalah tabrak belakang. Pengemudi juga diminta menjaga kecepatan, memperhatikan situasi lalu lintas, dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan ancaman kebakaran lahan dan hutan karhutla akibat musim kemarau. Laporan Dayu Suwarno.
8: Musim kemarau meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan. Vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar, sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Seperti halnya puluhan hektar lahan yang ditumbuhi tanaman tebu dan rumput ilalang di wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terbakar beberapa hari lalu. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Imam Nurwedi menyebut, kebakaran yang melanda lahan yang ditumbuhi tanaman tebu dan rumput ilalang ini memang sempat mengancam area pertanian serta pemukiman warga karena kencangnya tiupan angin yang membuat api cepat menjalar.
9: Lahan yang ada di Kecamatan Wungu ini ada sangat luas, ini saya kira ada 40 hektar ada ini, dan ini kebakarannya itu pencok-pencok ya, sehingga kami meneruskan dua tim dari pos 2 dan dari pos 3 kami siagakan di perumahan utara lahan ini.
8: Imam Nurwedi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta berhati-hati saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk ketika membakar sampah agar api tidak merembet ke lahan kering dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

0: Krisis air bersih melanda 9 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Ngawi. BPBD bersama sejumlah instansi telah mengirim 27 tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan. 9 desa tersebut tersebar di Kecamatan Beringin, Pitu, Ngawi, dan Kasereman. Kecamatan Beringin mencakup desa Kenongorejo, Suruh, dan Beringin. Di Kecamatan Pitu, krisis air terjadi di desa Ngancar, Cantel, dan Bangun Rejolor. Kemudian di desa Banyu Urip dan Karang Tengah Prandon di Kecamatan Ngawi, serta desa Kionten di Kecamatan Kasereman. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan distribusi air bersih dilakukan bersama sejumlah instansi diantaranya BBWS, PMI, dan TNI. Sebanyak 27 tangki air bersih dengan kapasitas per tangki mencapai 5.500 liter. Jika seluruh tangki terisi sesuai kapasitas tersebut, total air yang didistribusikan mencapai sekitar 145.500 liter. Selain memasok air bersih, BPBD Ngawi mendistribusikan tandon dan terpal ke desa-desa terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan distribusi dan mencegah bantuan air menumpuk di satu titik. Untuk ketersediaan logistik, berupa terpal maupun tandon, BPBD memastikan stok di gudang aman. BPBD juga meminta masyarakat menghemat penggunaan air, sebab musim kemarau tahun ini diperkirakan berpotensi berlangsung lebih panjang dan ekstrim. Warga diminta lebih bijak mengelola pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari, agar ketersediaannya tetap terjaga selama musim kemarau. Ini mengingat krisis air sudah di depan mata dan kemarau diprediksi cukup panjang serta ekstrim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat studi tiru ke Kabupaten Madiun untuk mengadopsi skema KPBU APJ guna mewujudkan target 18.000 titik lampu baru. Berikut laporan Dayu Suwarno.
1: Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mendorong pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadopsi skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU untuk proyek alat penerangan jalan APJ. Sebagai langkah konkret, Pemkab Sumbawa Barat menggelar studi tiru ke Kabupaten Madiun yang telah sukses menerapkan sistem tersebut secara nasional. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Barat Hanifah dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun pada Kamis 13 Agustus 2026 bertempat di ruang gambar Pendopo Muda Graha. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana meremajakan sistem penerangan jalan secara menyeluruh dari 6.000 titik lampu yang ada saat ini ditargetkan pemasangan hingga 18.000 titik penerangan jalan baru melalui skema KPBU. Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyambut positif kolaborasi antar daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Madiun menjadi pilot project KPBU APJ Nasional dan meraih penghargaan inovatif financing tidak lepas dari solidnya hubungan antara Pemkab dan DPRD. Pihaknya juga menyatakan siap membagikan pengalaman agar skema serupa dapat berjalan sukses di Sumbawa Barat.
2: Penggunaan kita KPBU APJ dengan model lampu yang baru, spesifikasi yang baru, terjadi efisiensi tabiat dari PLN itu turun sampai tadi dari 16 ke 6 miliar tadi, efisiensi 9 miliar.
1: Purnomo Hadi juga berharap ke depan KPBU yang ada di Madiun dapat dipotret, dilaksanakan di Sumbawa Barat dan membawa Madiun sebagai pilot KPBU APJ yang mampu memberikan sumbangsi sehingga daerah lain juga menjadi maju dan sukses. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelamar 6 posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP untuk menduduki jabatan kepala dinas di Ponorogo membludak. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Seleksi terbuka shelter untuk 6 posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkup PMK Ponorogo tinggi peminat. Dari yang ditargetkan ada 24 pelamar atau 4 pelamar di masing-masing formasi, sampai batas akhir penutupan pendaftaran mencapai 39 pelamar. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto membenarkan jumlah pelamar yang berebut kursi kepala dinas di Ponorogo membludak.
4: Pendaftar total ada dari 6 lowongan JPT, totalnya ada 39 formasi. Paling banyak ada di Dinas Tenaga Kerja.
3: Ugin Sapan Akrabnya mengungkapkan jumlah pelamar terbanyak ada di Dinas Tenaga Kerja di Snaker 10 pelamar. disusul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip 8 pelamar, kemudian RSUD Dr. Harjono 7 pelamar, DPMPTSP 5 pelamar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil ada 5 pelamar, serta BPPKAD ada 4 pelamar. Tahapan berikutnya, pejabat yang dinyatakan lolos administrasi dijadwalkan akan mengikuti uji kompetensi di Gedung Assessment Center BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada 19 hingga 20 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Apel besar Hari Pramuka, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun tegaskan peran penting Pramuka di era sekarang ini, serta akan berkolaborasi dalam sejumlah program pemerintah daerah. Kembali laporan Aris Deka.
5: Ratusan anggota Pramuka dari golongan siaga, penggalang, penegak hingga pandega mengikuti apel besar Hari Pramuka ke-65 Kuartir Cabang Kuarcap Kota Madiun di Alun-Alun Kota Madiun pada Jumat 14 Agustus 2026. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat peran Pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. Peringatan tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang bertindak sebagai pembina upacara turut menyampaikan amanat Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka. Bagus mengatakan bahwa 65 tahun perjalanan Pramuka merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian. Nilai Trisatya dan Dasar Dharma menjadi pedoman anggota Pramuka dalam membentuk pribadi berkarakter dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Tema yang diusung tahun ini menegaskan komitmen gerakan Pramuka untuk turut mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Pendidikan kepramukaan juga diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta jiwa kewirausahaan sejak usia muda. Menurut Bagus, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini kian kompleks, mulai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dinamika geopolitik, ketahanan pangan dan energi hingga perubahan sosial di masyarakat. Karena itu, pendidikan kepramukaan diharapkan tetap menjadi wadah pembentukan karakter, etika, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal generasi muda untuk menghadapi perubahan sekaligus berkontribusi bagi masyarakat. Bagus menegaskan, Pemkot Madiun bakal melibatkan gerakan pramuka dalam mendukung sejumlah program pemerintah daerah, salah satunya terkait penguatan ketahanan pangan.
6: Pramuka ini temanya bagaimana memaksimalkan Pramuka sebagai salah satu gerakan organisasi untuk ketahanan pangan dan rangka generasi emas 2045. Tentunya saya tadi sudah perintahkan setelah Pramuka ini nanti awal tahun saya pengen ngumpulin teman-teman gerakan Pramuka untuk mendukung program-program turunan dari itu. Sehingga hari ini saya apresiasi seluruh gerakan di Kuartir Cabang Kota Madiun sukses jalankan apel besar ini, dan harapannya dari beberapa inovasi yang sudah dilakukan nanti bisa terus kita kembangkan.
5: Dalam apel tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra, Kapolres Madiun Kota AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Ketua Kuarcap Kota Madiun Suyoto, serta sejumlah pejabat lainnya. Rangkaian kegiatan juga diisi pemberian penghargaan kepada anggota Pramuka Kota Madiun yang menorehkan prestasi. Selain itu, peserta disuguhi pertunjukan polisi cilik Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Bupati Pacitan menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 113 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan. Kembali laporan Angela Reska.
7: Indrata Nurbayu Aji menyerahkan penghargaan Anugerah Satya Lencana Karya Satya kepada 113 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkab Pacitan. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia kepada para PNS ataupun ASN yang telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya selama 10, 20, ataupun 30 tahun. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Indrata di Pendopo Bupati Pacitan dengan rincian sebagai berikut. 4 orang dengan masa pengabdian 30 tahun, 10 orang dengan masa pengabdian 20 tahun, dan 99 orang dengan masa pengabdian 10 tahun. Indrata berpesan kepada para penerima penghargaan untuk tetap menjaga kesetiaan kepada negara.
8: Dan teruslah meningkatkan kapasitas diri dan semangat pengabdian dalam memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan negara dan Pacitan pada khususnya.
7: Indrata berharap penghargaan ini dapat dijadikan motivasi dan teladan bagi para PNS lainnya. Selain itu, juga menjadi pengingat untuk menjaga integritas dan memberikan pengabdian terbaik untuk melayani masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.

Akhiri Warta Pagi, kali ini kembali sampaikan sari berita. Kembangkan KPBU APJ, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat studi tiru ke Kabupaten Madiun. Badan Gizi Nasional BGN meminta seluruh SPPG di Magetan menjanjikan menu telur minimal 2 kali sepekan. Harga daging sapi di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan tajam. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Selalu simak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di laman rri.co.id dan RRI News, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @RRI_Madiun. Juga saksikan siaran kami di kanal YouTube RRI Madiun serta download aplikasi RRI Digital. Saya Miftahil Karim, berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Agustus 2005, konflik antara gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia sudah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695,
2: sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar. Demikian info harga pasar.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan info harga pasar. Hari ini mengawalinya beras premium pendengar Rp15.000 kemarin menjadi Rp15.600. Kemudian beras medium dari Rp12.998 menjadi Rp12.033. Untuk gula kristal putih dari Rp17.117 menjadi Rp17.111. Dan bergeser ke minyak goreng curah dari Rp20.253 menjadi Rp18.700. Sementara untuk minyak goreng minyak kita dari Rp16.100 menjadi Rp15.900. Daging sapi paha belakang pendengar di harga Rp128.800 menjadi Rp125.000. Sementara daging ayam ras dari Rp37.000 menjadi Rp34.700. Telur ayam ras dari Rp23.600 menjadi Rp24.600. Kemudian bergeser ke jagung pipilan kering dari Rp7.800 menjadi Rp8.300. Tepung terigu dengan protein sedang pendengar dari Rp11.400 menjadi Rp11.700. Kedelai impor dari Rp12.500 menjadi Rp11.500. Kedelai lokal dari Rp13.100 menjadi Rp11.000. Sementara untuk cabai merah keriting dari Rp34.500 menjadi Rp27.000. Cabai merah besar dari Rp34.800 menjadi Rp31.000. Cabai rawit merah dari Rp45.400 menjadi Rp45.000. Sementara untuk bawang merah dari Rp28.000 menjadi Rp29.300. Untuk bawang putih dari Rp29.900 menjadi Rp30.000.
0: Demikian info harga pasar.

0: pantau cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca. Kami kutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2024, mulai pukul 00 dini hari tadi sampai pukul 24 malam nanti. Mengalinya dari Kota Madiun, dini hari sampai pukul 24 malam nanti cerah. Suhu 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 90%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam. Dan ini rata-rata angin di semua kabupaten kota Semadin Raya 18,5 km per jam ya, pendengar. Untuk Kabupaten Madiun, dini hari hingga malam nanti juga cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 51 sampai 84%. Kabupaten Magetan, dari dini hari tadi hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 84%. Bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar, dini hari tadi hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 82%. Kemudian dari Kabupaten Pacitan, dini hari hingga pukul 5 tadi pagi udara kabur, pukul 5 hingga pukul 18 petang nanti cerah, pukul 18 hingga pukul 24 udara kabur, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 98%. Kabupaten Ponorogo, dari pukul 00 dini hari hingga pukul 5 udara kabur, pukul 5 hingga pukul 18 cerah, pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 92%. Dan untuk angin pendengar, sekali lagi bertiup kecepatannya 18,5 km per jam untuk Kota Madiun dari arah selatan, untuk Kabupaten Madiun dari arah timur laut, untuk Kabupaten Magetan bertiup dari arah selatan, untuk Kabupaten Ngawi bertiup dari arah tenggara, sementara Kabupaten Pacitan bertiup dari arah timur laut, dan Kabupaten Ponorogo bertiup dari arah selatan.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia, negeri pusaka yang indah dan megah.

Itulah tanah tumpah darah, tempat seluruh cintaku tercurah. Di sanalah kujalani setiap detik kehidupan, bersama saudara sebangsa dan handai tolan, hidup rukun dan bahagia berkecukupan dalam lingkup negara kesatuan. Sampai kelak ajal datang menjelang, ke dalam pelukanmu Indonesiaku, ragaku menyatu dengan bahagia.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
3: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima